0: menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak, produktif.
6: Siap.
1: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
10: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan

0: meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Abraham menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
1: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
0: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
0: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
0: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, Seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Ali dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
9: Halo.
4: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalu. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
10: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka rincian, 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Rosato Ererita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Lanjut untuk temani kebersamaan kita di Takewon pagi ini. Kabar Aceh saat lagi akan hadir bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh, menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh yang akan disampaikan oleh rekan-rekan siar kami. Dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang pelik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus menghias nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Dengan Profesor Rerita Kengo, saat lagi kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh akan hadir dan menyajikan beragam informasi dari berbagai wilayah Aceh. Dan untuk Anda, sebagai informasi ya, untuk kabar Aceh hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat atau usai berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan nantikan untuk kabar Aceh saat lagi akan kembali hadir bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi,
2: Sabang dan Singkil,
1: tetaplah rendah hati.
2: Kabar Aceh.

0: Ya baik, selamat pagi. Jumpa kembali di Kabar Aceh untuk pagi ini di edisi siar Kamis 13 Agustus 2026. Nur sudah bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh, dari Banda Aceh, dari Loksmawi, Melabu.
1: Aduh maaf Ibu host, ini suaranya gak ada.
0: Gak ada, oh ya benar lupa. Ya baik, jumpa kembali di Kabar Aceh untuk pagi ini di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Lupa Nur Anmut tadi ya. Dan untuk hari ini Nur sudah bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Ada Bang Dimas di Banda Aceh, ada Kak Yuna di Loksmawi juga. Kemudian ada Kak Lisa di Sabang, ada Bang Karno di Melabu, di Singkil ada Bang Musin, dan Nur di Takengon untuk host pagi ini. Kita langsung bersama prakirawan Bang Dimas.
1: Iya, sudah.
0: Oke, siap.
1: Ada Niza.
0: Ada Bang Niza. Oke, baik. Kita akan dengarkan info cuaca untuk berbagai wilayah Aceh bersama Muhammad Niza Andria. Baik, silahkan Bang Niza untuk informasi cuaca untuk wilayah Aceh seperti apa untuk hari ini?
2: Baik, untuk pasaran cuaca wilayah Aceh hari ini secara keseluruhan berawan. Hanya beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Aceh di bagian utara seperti Aceh Besar, kemudian Banda Aceh, kemudian sebagian wilayah Pidin, Pidi Jaya, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Kemudian untuk bagian tengah ada terpantau terdapat perseguhan awan di wilayah Aceh Timur dan Gayo Lues, kemudian Aceh Selatan dan juga Aceh Singkil dan Kepulauan Banyak baru terpantau. Kemudian untuk siang hingga sore hari di sini terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di wilayah Aceh, yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat 25 titik panas yang terpantau melalui satelit yang terkonsentrasi di wilayah Aceh Besar dan Aceh Utara. Selebihnya untuk wilayah Aceh terpantau aman dari titik panas. Oh, ada wilayah Biren juga, Aceh Besar, Aceh Utara, dan Biren. Selebihnya aman. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khusus untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1,3–2 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di perairan sisir barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian Mak.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di berbagai wilayah Aceh Bang?
2: Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah perubahan cuaca yang mendadak atau signifikan, karena belakangan ini atau beberapa hari ini masih terdapat berpotensi terjadi perubahan cuaca yang cukup signifikan, seperti angin yang dari kalem tiba-tiba terdapat angin kencang, begitu juga hujan yang awalnya panas kemudian tiba-tiba terdapat hujan sedang atau lebat. Jadi kepada masyarakat yang berada di wilayah rentan terjadi banjir, longsor dan juga pohon tumbang agar selalu waspada dan berhati-hati Jangan lupa update terus informasi cuaca melalui kanal informasi BMKG. Dan juga jangan lupa terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bang Iza Andria untuk informasi cuaca pagi ini. Ya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Baik, dari ya dari info cuaca bersama perakirawan BMKG Aceh, kita lanjut dengarkan informasi dari rekan-rekan siar kami Sekarwil 17 Aceh. Nur, ke Banda Aceh aja dulu kali ya. Ada Bang Dimas di Banda Aceh. Ada informasi apa dari Banda Aceh, Bang Dimas?
1: Baik.
0: Suara Nur kecil ya katanya.
1: Yang pertama enggak.
0: Enggak. Okay.
1: Cuman Bang Niza aja tadi mungkin agak sedikit kecil ya suaranya tadi dari BMKG.
0: Oh.
1: Tapi dari Takengon oke lah.
0: Oke, okay, siap, Bang.
1: Oke, okay. Informasi dari Banda Aceh terkait informasi cuaca terlebih dahulu ya. Pagi-pagi tadi subuh sudah hujan dan saat ini juga sudah kembali hujan kayaknya, walaupun mungkin masih gerimis begitu ya. Intinya pagi ini di Banda Aceh dan sekitarnya sejuk ya. Kalau informasi lain dari pemerintah Aceh, saya menggelar rapat koordinasi sektor kebudayaan sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur Aceh nomor tahun 2023 tentang penggunaan bahasa Aceh, aksara Aceh dan sastra Aceh di kantor Gubernur Aceh pada Banda Aceh pada hari Rabu kemarin. Dan kegiatan ini diikuti sejumlah SKPA, Balai Bahasa Provinsi Aceh, perguruan tinggi, serta pemerintah kabupaten kota. Dan Gubernur Aceh melalui asisten pemerintah keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Syakir mengatakan bahasa aksara dan sastra Aceh merupakan bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Aceh. Melalui instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2023, pemerintah mendorong penggunaan bahasa Aceh sedikitnya satu hari dalam sepekan, yakni setiap Kamis. Dan penggunaan aksara Aceh atau Arab Jawi juga didorong pada papan nama dan berbagai media informasi. Namun pemerintah mengakui penerapannya masih menghadapi tantangan pengaruh digitalisasi, teknologi digital, dan semakin dominan penggunaan bahasa asing membuat penggunaan bahasa Aceh khususnya di kalangan generasi muda mulai berkurang. Dan karena itu pemerintah memilih seluruh pihak mengidentifikasi kendala dan kuat sinergi agar bahasa Aceh tidak hanya menjadi kebijakan tetapi benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelestarian bahasa aksara dan sastra Aceh dinilai bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga keluarga, sekolah, adat, budaya, media, pelaku usaha, dan juga seluruh masyarakat. Begin. Ya, bukan begitu Bang Muksin, nyamanan. Oke, itu saja. Kiman Bang Muksin, nyamanan.
3: Begitulah.
0: Begitu.
1: Oke. Itu saja informasi dari Banda Aceh. Tadi saya mau ngobrol bahasa Aceh sama Bang Muksin, bahasa Aceh, tapi sombong Bang Muksin gak ngomong bahasa Aceh ya. Kita kembali ke Takengon deh ya, satu informasi saja. Jadi,
0: baik, Aceh. Terima kasih Bang Dimas. Ya, Nur juga gak bisa jawab karena gak ngerti juga mau jawab apa kalau pakai bahasa Aceh.
1: Tapi kan ada bahasa daerah masing-masing kan.
0: Ya, benar. Siap, makasih Bang Dimas. Dari Banda Aceh ke Sabang boleh ya, Kak Lisa.
4: Boleh.
0: Oke, okay, ya, siap.
4: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum, salam pagi
4: hari
0: juga.
4: Ini, Kak Nur.
0: Ya, kenapa Kak?
4: Kak Yuna juga.
0: Kenapa?
4: Kak Nur cantik sekali.
0: Oh, ya, waduh. Kak Lisa juga, Kak Yuna juga.
4: Kak Yuna juga ya.
0: Iya. Abang-abang tiga kita ganteng juga, Kak. Jangan bilang cantik nanti yang tiga tuh.
4: Iya. Pagi hari ini ya, ada bapak-bapak juga, selamat pagi, bapak-bapak kayaknya belum ngopi juga nih pagi. Kalau informasi cuaca di Sabang, mendung ya di Sabang pagi hari ini, angin juga, tampak matahari juga masih males kayaknya untuk bangun. Seputar informasi cuaca juga, akibat cuaca yang kurang baik di Sabang mengakibatkan kapal MV Starsis kembali berlabuh di Sabang akibat cuaca buruk. Kapal yang berbendera Komoros ini kembali berjangkar di perairan Ujung Kareng, Kota Sabang, setelah sebelumnya sempat bergerak menuju Uleli Banda Aceh, dan kapal tersebut kembali ke Sabang untuk berlindung dari angin kencang dan gelombang tinggi. Hal ini disampaikan PLT KSOP kelas 4 Sabang, Kapten Heru, yang mengatakan bahwa kapal tersebut sedang dalam pelayaran dari Nagagusuku, Jepang menuju Dubai. Kemudian kapal sempat bergerak ke Ulele untuk memenuhi kebutuhan oli mesin sebelum kembali berlabuh di Sabang. Dikarenakan angin kencang, gelombang tinggi, dan akhirnya mereka singgah transit di Pelabuhan Sabang untuk berteduh akibat cuaca buruk. Dan diperkirakan setelah cuaca kembali membaik, kapal tersebut akan kembali melanjutkan pelayaran ke Dubai. Jadi kapal ini tercatat tiba di Sabang itu pada 5 Agustus 2026, sempat berjangkar selama beberapa hari di Ujung Kareng. Kemudian keberadaan kapal berukuran besar tersebut kembali menjadi perhatian masyarakat karena sempat meninggalkan perairan Sabang, namun kembali berjangkar di lokasi yang sama. Jadi kapal ini memilih berlindung di perairan Sabang sambil menunggu kondisi cuaca kembali membaik, dan keputusan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pelayaran sebelum kapal melanjutkan perjalanan ke Dubai. Itu dia satu informasi Kak Nur untuk pagi hari ini.
0: Ya, Nalisa langsung ikut ke berlayar. Oke, siap. Makasih Kak Lisa.
4: Ikut kemana?
0: Ikut ke Dubai. Baik, terima kasih Kak Lisa. Dari Sabang ke Melabu ada Bang Karno di Melabu. Gimana kabar Bang Karno?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau di Banda hujan, di Sabang mendung, di Melabu gimana pagi ini?
5: Di Melabu hujan gerimis.
0: Hujan gerimis. Baik, ada informasi apa saja dari Melabu Bang?
5: Baik, ada informasi atau informasi dari Melabu, teman-teman Sekolah 17 ini biar nggak ngantuk sebenarnya kan, ya. Jadi ada hiburan juga.
0: Intermezzo ya.
5: Oke, baik, karena waktu ini ya. Satu informasi dari Melabu, pendengar dan pemirsa, Komando Distrik Militer Tim 0105 Aceh Barat memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana di Kabupaten Aceh Barat melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, kemudian Polri, BPBD, dan instansi terkait. Komandan Komdin 0105 Aceh Barat, Letkol Infantri S. Kembaren mengatakan kesiapsiagaan personil merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas TNI tentunya, khususnya membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Hal tersebut disampaikan dalam dialog luar studio RRI Melabu bertajuk Semangat TNI AD Menjaga Negeri Rakyat yang berlangsung di Aula Makodim 0105 Aceh Barat kemarin. Menurut Letkol Infantri S. Kembaren, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas dalam operasi militer selain perang adalah membantu pemerintah daerah serta menanggulangi akibat bencana alam. Ia juga menyampaikan bahwa respon cepat tersebut didukung sistem temu cepat dan lapor cepat yang dijalankan Babinsa di wilayah masing-masing. Jadi setiap informasi mengenai kejadian bencana diharapkan kepada masyarakat untuk bisa segera melaporkan, sehingga pengerahan personil dan koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan dengan cepat. Menurutnya TNI bersama Pemkab Aceh Barat sebelumnya telah melibatkan atau terlibat dalam berbagai penanganan bencana, mulai dari pembersihan, pengalihan aliran sungai, kemudian penanganan longsor, pemadaman kebakaran, hingga juga pembangunan jembatan di beberapa wilayah yang terdampak. Ada dialog pagi ini nanti di Melabu Menyapa, kita akan angkat tentang peningkatan budidaya dan ikan tangkap di Aceh Barat. Kita akan hadirkan narasumber Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Pak Dede Arisman ST. Nanti kita juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Demikian informasi dari Melabu, Kak Nur.
0: Baik, terima kasih Bang Karno untuk informasinya. Dari Melabu kita ke Singkil, ada Bang Muksin Bintang. Ya, baik. Bang Muksin, gimana?
6: Untuk kabar hari ini, untuk cuaca, alhamdulillah
0: cerah. Cerah, panas bang ya? Oke, baik, silakan, ada informasi apa saja dari Singkil, Bang? Ya.
6: Baik, terima kasih, dan untuk teman-teman ya, tetap semangat, sehat, dan dimudahkan terus rezekinya.
0: Amin.
6: Walaupun masih tanggal 13. Baik, satu informasi dari Aceh Singkil terkait Polres Aceh Singkil tingkatkan pemahaman dan kesadaran hukum untuk personil. Kepolisian Resor Aceh Singkil melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bagi personil sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil Senin kemarin yang diikuti oleh personil Polres Aceh Singkil dan jajarannya. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pembinaan untuk memastikan setiap anggota Polri memahami aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan koridor hukum. Dan penyuluhan tersebut, personil diberikan pemahaman mengenai berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk pentingnya menjadi disiplin, kode etik, profesi Polri, serta menghindari setiap tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono, SIK MH berharap melalui kegiatan penyuluhan personil diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban sebagai anggota Polri serta mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugas. Polres Aceh Singkil berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan kepada seluruh personil guna mewujudkan sumber daya manusia Polri yang semakin profesional, berintegritas, taat hukum, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Kak Nur.
0: Iya, terima kasih Bang Musin. Dari Singkil kita langsung ke Semawe, ada Kak Yuna. Ya, selamat pagi Kak Yuna, gimana kabarnya?
7: Selamat pagi teman-teman, halo Kak Nur.
0: Iya, halo juga Kak Yuna, jelas banget memang suaranya ya. Nur kecil ya suaranya Kak ya.
7: Ya, sesuai badan mungkin.
0: Astagfirullah
7: ya.
0: Astagfirullah. Sesuai badan. Baik, Kak Yuna, langsung seperti apa di Los Mawi?
7: Baik, terima kasih Kak Nur, dan selamat pagi rekan-rekan. Sebenarnya hari ini sudah lebih baik daripada kemarin ya. Batuk, flu, pilek, demam semuanya, hari ini tinggal batuknya aja. Dan Los Mawi pagi ini dimulai dengan cuaca yang hujan gerimis, bahkan sampai sekarang juga masih sangat mendung. Ya, apakah hujan akan kembali turun nih? Masih adem-adem aja cuacanya. Satu informasi dari Loks Mali, kemarin kami membawa program RRI, Halo RRI. Jadi ada tiga hal yang mendapat respon dari pejabat fungsional Disperindakop UKM yang menjawab keluhan dan keresahan ibu rumah tangga sekaligus pelaku UMKM terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ya, jadi lonjakan harga ini terjadi pada komoditas cabai merah, telur ayam, dan ayam broiler yang terpantau meningkat signifikan sejak memasuki tahun ajaran baru sekolah. Nah, ternyata dijelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh melonjaknya permintaan pasar seiring dengan dimulainya pelaksanaan MBG. Jadi tingkat kebutuhan ini kan tinggi secara mendadak yang pastinya berdampak langsung pada keseimbangan stok dan dinamika harga pasar daerah. Jadi untuk mengantisipasi gejolak yang berlarut, Disperindakop UKM Loks Mawi rutin menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan serta survei harga pangan setiap harinya. Kemudian juga ada keluhan warga terkait fogging, karena walaupun cuaca beberapa hari yang lalu panas, ternyata kasus demam berdarah atau DBD ini masih terus terjadi. Dan ternyata juga untuk fogging sendiri tidak bisa dilakukan rutin seperti dulu. Ada kriteria yang wajib dipenuhi untuk bisa dilakukan fogging. Begitu informasinya. Nanti juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Kami akan hadirkan bincang pagi Loksmawi mengenai semarak lomba 17 Agustus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Juga bersama rekan Anita Diana sebagai gatekeeper pagi hari ini.
4: Asik.
7: Itu dia informasinya Kak Nur.
4: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Loksmawi. Satu informasi dari Takengon, di mana Kodim 0106 Aceh Tengah ini dikabarkan berhasil bangun 10 jembatan bantu akses masyarakat. Komando Distrik Militer Kodim 0106 Aceh Tengah berhasil membangun 10 jembatan di sejumlah wilayah guna mendukung kelancaran akses dan aktivitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung Komandan Kodim Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Yanto dalam dialog bersama Pro1 Takengon kemarin sore. Dan Dandim juga menjelaskan dari 10 jembatan yang telah dibangun tersebut terdiri dari 5 jembatan bile, 1 jembatan Aramco, serta 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang seluruhnya telah selesai dikerjakan. Dan selain pembangunan jembatan yang telah selesai, Kodim 0106 Aceh Tengah juga tengah melakukan pengerjaan 1

0: 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih rekan-rekan Siarsa Aceh, Bang Dimas di Banda Aceh, Kalisa di Sabang, ada Bang Musin di Singkil, Bang Karno di Melabuh, dan Kak Yuna di Loksmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Prosatu RRI Takengon, kita sudah ikuti kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Dan pendengar dapat ikuti kabar Aceh kembali dengan waktu yang sama ya, sekitar pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Tadi agak sedikit lama mulai karena ada suatu dan hal dari teknis di Banda Aceh juga khususnya. Dan kita akan ikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada Takengon Menyapa yang akan menemani kebersamaan kita.
3: Demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh, dan sebelumnya ada warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Radelung, Bener Meriah. Dan kita akan lanjut dengan program selanjutnya di program Bener Meriah pagi ini. Informasi-informasi dan juga lagu akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: στα σφαγγονιά.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: FYI for Yay Info.
2: Yah, mati lampu.
3: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
4: Bentar. Nih.
3: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
4: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
3: Bukan tetangga kita kan?
4: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
3: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI for Yay Info.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Radelung, Bandar Meriah. Dan pendengar, kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh memperkuat pemantauan dan deteksi dini terhadap gajah anakan ya. Hal ini dilakukan menyusul kematian Yuna, gajah betina berusia di bawah 3 tahun di pusat latihan gajah PLG Sare Aceh. Yuna yang merupakan anak dari gajah suci dinyatakan mati pada Selasa 11 Agustus 2026. Berdasarkan diagnosis awal tim medis, Yuna diduga kuat mengalami serangan elevan endoteliotropik herpes virus atau EEHV, merupakan virus mematikan yang rentan menyerang gajah anakan. Kondisi Yuna diketahui memburuk secara cepat. Pada Selasa pagi hingga siang, Yuna masih terlihat aktif seperti biasa. Namun sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Mahout menemukan Yuna dalam kondisi lemas, wajah membengkak serta lidah pucat hingga membiru. Tim dokter hewan BKSDA Aceh bersama Mahout kemudian memberikan penanganan darurat berupa cairan infus dan multivitamin. Namun kondisi Yuna terus menurun hingga akhirnya tidak tertolong pada pukul 20:48 waktu Indonesia Barat. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan pemeriksaan terhadap Yuna selama ini dilakukan secara rutin. Pemeriksaan Juni 2026 menunjukkan kondisi Yuna sehat dengan Body Condition Index Score atau BCIS 5,5 atau masih dalam ideal gajah. Ia menjelaskan secara makroskopis ditemukan pembengkakan pada wajah, mata merah dan mukosa lidah kebiruan. Sementara pemeriksaan awal juga menunjukkan adanya pendarahan pada organ pencernaan bagian dalam. Untuk memastikan penyebab kematian, BKSDA Aceh telah mengambil sejumlah sampel organ. Sampel itu nantinya akan dilakukan pengujian laboratorium lebih lanjut. EEHV merupakan virus herpes yang menginfeksi gajah, terutama gajah anakan. Virus tersebut dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan kebocoran dalam darah dan cairan tubuh ke organ dalam. Kondisi itu dapat berkembang menjadi shock sehingga kematian dalam waktu 24 sampai 48 jam. Kasus serupa sebelumnya terjadi pada gajah anakan Intan di Krutrumon, Aceh Selatan. Sebagai langkah antisipasi, BKSDA Aceh kini memperketat pemantauan terhadap gajah anakan lainnya. Pemeriksaan dan deteksi dini dilakukan khususnya terhadap gajah yang berusia di bawah 14 tahun.
1: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun, sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.
2: Apa? Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit, terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu? Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google, dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah beredar di media sosial pada awal Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search dengan memasukkan kata kunci penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid terkait pembagian bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah pada Agustus 2026. Selain itu, mengutip dari kompas.com, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa insentif tersebut tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Dia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Lebih lanjut, hasil uji HIP Moderation menemukan bahwa video yang mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah memiliki probabilitas 89,6% dibuat oleh AI. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ini dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: For Yay Info.
3: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
4: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
3: Ih.
4: Loh, kok naik kapal laut sih?
3: Seru tahu.
4: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
3: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
4: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
3: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
4: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
3: Ayo.
4: Tapi gendong.
2: FYI, for Yay Info.

0: muka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Indonesia berdiri kokoh di atas keberagaman suku, budaya, juga agama. Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati dan hidup secara berdampingan di dalam damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara adil, seimbang, dan tentunya menjauhi sikap ekstrem. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan menuju Indonesia emas.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: udahlah, kecil lagi.
1: Kecil lagi.
0: Jangan
1: pusing-pusing. Kecil lagi.
2: Berantem ini yang enggak
1: penting. Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi saja.
1: Kecil lagi.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: FYI for Yay Info.
3: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu, es krim.
4: Bang, bang, es krim, sini, Bang.
3: Neng, es krim, Neng.
4: Iya, masa rendang, ah, siapa, Bang?
3: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
4: Moka.
3: Moka.
4: Ada enggak?
3: Ada, Neng, ada.
4: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
3: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
4: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
3: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
4: Saya kasih tahu ya, Bang.
3: Iya, iya, iya.
4: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
3: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
4: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
3: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI for Yay Info.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: FYI for Yay Info.
3: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
4: Aku nih takut ketinggian.
3: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
4: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
3: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
4: Iya.
3: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
4: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
3: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
4: Takut ah.
3: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
4: Masa sih? Di situ ada.
3: Iya.
4: Yaudah, yaudah.
2: FYI for Yay Info.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz pendengar. Satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id dari Takengon. Baitul Mal Aceh Tengah salurkan bantuan masa panik. Baitul Mal Kabupaten atau BMK Aceh Tengah menyalurkan bantuan masa panik sebesar Rp2.500.000 per kakak atau kepala keluarga bagi warga terdampak musibah kebakaran di Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban 84 kepala keluarga yang mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana. Penyaluran bantuan diawali secara simbolis oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kepada 10 kakak korban di lokasi pengungsian pada Minggu 9 Agustus 2026. Penyerahan bantuan bagi puluhan warga terdampak lainnya dilanjutkan oleh tim lapangan BMK Aceh Tengah pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Penyerahan bantuan lanjutan tersebut dihadiri Ketua Badan BMK Aceh Tengah, Insinyur Askia Umar ST bersama jajaran komisioner yakni Ajahar Ajis, Fahrudin Abdul Ajis, Uun Pajaruna Kepala Sekretariat Majid SE, MAP Kasubag Pendistribusian Padli, serta Kasubag Pengumpulan Kamarudin bersama Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP. Dan pendengar, Ketua Baitul Mal Aceh Tengah Insinyur Azkia Umar ST menjelaskan bahwa dana yang disalurkan merupakan hasil pengelolaan zakat, infak dan sedekah dari para muzaki. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini. Dan saya Ibnu mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: 精神上。
1: Bagus kan?
0: Ada nyusunnya kayak gini?

0: disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
1: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
2: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini kita hadir dalam program Kita Indonesia, sebuah ruang untuk berbagi informasi, berdiskusi, sekaligus melihat berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, ketika sebuah kebakaran terjadi, perhatian kita biasanya langsung tertuju pada kerusakan yang terlihat. Rumah yang terbakar, harta benda yang hilang, tempat usaha yang rusak, hingga berbagai kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Namun pendengar, ada satu hal yang sering sekali tidak terlihat oleh mata, yaitu luka psikologis. Bagi korban kebakaran, kehilangan tempat tinggal, barang berharga, rasa aman, bahkan kenangan yang tersimpan selama bertahun-tahun, bukanlah persoalan sederhana. Rasa takut, cemas, sedih, sulit tidur, trauma, bahkan perubahan perilaku bisa muncul setelah peristiwa tersebut. Dan hari ini pendengar, kita akan bicarakan sisi yang sering luput dari perhatian tersebut melalui tema luka yang tak terlihat, dampak psikologis pada korban kebakaran jagung Jagat Aceh Tengah. Untuk membahasnya pendengar, bagaimana kondisi psikologis korban setelah mengalami musibah kebakaran, bagaimana keluarga dan masyarakat dapat memberikan dukungan, serta kapan seorang membutuhkan pendampingan profesional, telah hadir bersama kita akademisi kita yang tentunya sangat kita hormati ya, yaitu Yohusrin Konadi MPD Counseling yang merupakan akademisi IAIN Takengon. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar nih Dek? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu bersama RRI Rimba Raya ini.
1: Ya. Ya Bang.
0: Oke. Kalau secara cuaca nih di Takengon seperti apa saat ini?
1: Terpantau dari hari kemarin Bang. Uh-huh. Alhamdulillah cerah. Hanya cerah. Saja tadi malam ada gerimis.
0: Oke. Baik. Ya. Di sini pagi tadi juga gerimis ya. Tapi ketika ya, matahari sudah bersinar, gerimis juga mereda. Kemudian pagi ini mereda. Nampaknya cerah sekali ya. Mudah-mudahan secara hati kita juga ya. Ya. Oke, baik. Kalau kita melihat nih persoalan mendasar ketika seseorang menjadi korban kebakaran, apa saja dampak psikologis yang paling mungkin, yang paling sering muncul ya setelah peristiwa tersebut?
1: Ya, terima kasih Bang Cibro.
0: Ya, sama-sama.
1: Sebelumnya

0: kita ucapkan bila sungkawa terhadap saudara-saudara kita di Jagong Jeget ya.
1: Iya.
0: Telah dilanda musibah beberapa hari yang lalu.
1: Mm-hmm, betul.
0: Yang kita lihat update data sangat besar tuku-tuku serta usaha-usaha yang habis dilalap dengan kebakaran yang beberapa hari yang terjadi kemarin bang ya.
1: Mm-hmm, betul.
0: Nah kalau sebelumnya alhamdulillah memang bantuan gitu ya, mm-hmm, berupa logistik, sandang, pangan, alhamdulillah, yeah, kita pantau, bahkan kami dari kampus yang Entertainment sudah menyalurkan juga ke Jagong Jeget gitu.
1: Oh.
0: Dan sudah mengerahkan mahasiswa yang kebetulan tidak berapa jauh dari lokasi gitu, mahasiswa sedang KKN sekarang bang,
1: yeah,
0: itu ada beberapa melakukan sudah trauma healing ke sana gitu.
1: Oh.
0: Dan kami bertahap ini juga hari ini sedang menggalang donasi, insya Allah nanti akan mengantarkan ke Jagong.
1: Iya.
0: Nah, tidak terlepas dari itu semua, bahwasannya selain kejadian-kejadian seperti ini bang, belum lagi reda sepertinya ya trauma bencana kurang lebih setahun yang lalu.
1: Iya.
0: Ya. Karena kalau penyakit dari psikologis ini memang tidak nampak, akan tetapi dampaknya itu sangat krusial sekali terhadap kesehatan mental gitu bang. Jadi untuk melihat situasi kondisi setelah melihat kesana di saudara-saudara kita di Jagong Jeget tersebut, ada beberapa hal memang selain mereka mengkhawatirkan harta bendanya habis ludes gitu bang.
1: Iya.
0: Terutama ya mulai dari kecemasan. Nah ini salah satunya dari dampak psikologis itu sendiri gitu.
1: Betul.
0: Bang. Karena bersama kita ketahui bahwa jadi musibah ataupun kebakaran itu bukan hanya penyebab kerusakan fisik atau kehilangan harta benda yang sudah terjadi, tetapi peristiwa ini juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang kita lihat langsung di lokasi kebakaran itu gitu bang.
1: Oke, oke. Nah, kemudian secara pengalaman ya, kebakaran ini apakah bisa juga meninggalkan trauma yang cukup dalam, bahkan ketika secara fisik korban tidak mengalami luka sama sekali?
0: Oke, nah kalau kita dengar dari rejunya gitu bang, di lokasi kebakaran gitu ya, ada memang yang terkena gitu, terdampak dari apa itu namanya luka bakar, walaupun tidak banyak gitu ya. Agar tetapi yang terdampaknya banyak ini bang. Bahkan yang terakhir kami update terus dari Takengon ini sekitar 243 hingga 255 jiwanya bang ya, jiwanya per kakak tuh. Itu yang terdampak gitu. Yang terakhir ada dua orang ibu hamil kalau tidak salah ya.
1: Dan
0: dua orang mengalami luka. Kita katakan ringan, tetapi kalau kita di posisi seperti itu sangat sulit juga kita menerima itu. Nah, jadi apa yang kami lihat dengan melihat saudara-saudara kita yang terdampak dari kebakarannya, yang pertama itu mulai dampak psikologisnya tuh mulai dari ketakutan dan kecemasan bang.
1: Oke.
0: Itu nampak terlihat jelas dari raut wajah gitu ya. Mulai dari usia anak gitu bang ya, takut melihat api karena luar biasa sekali memang.
1: Iya.
0: Karena dia ini posisinya di pasar gitu bang ya.
1: Betul.
0: Pasar, dan memang bangunannya terbuat dari papan setengah permanen.
1: Iya.
0: Nah, ya itu kan. Jadi setelah takut melihat api, ketika kita ajak komunikasi gitu ya, kita tidak bisa langsung bertanya apa yang terjadi, adik lagi di mana waktu itu, tidak bisa. Kita hanya bisa membiaskan bahasanya seolah-olah tidak ada terjadi sama sekali kejadian yang sudah menimpa mereka gitu ya.
1: Jadi memang
0: dampak psikologis dari kejadian-kejadian kebakaran ini sangat dalam kalau kami melihat. Gitu bang, dari adik-adiknya sampai ke remajanya gitu bang.
1: Baik. Rasa takut, rasa cemas, sulit tidur, mudah terkejut, atau terus terbayang-bayang peristiwa kebakaran, apakah ini merupakan reaksi yang wajar setelah mereka mengalami musibah ini?
0: Wajar. Kalau dari segi psikologis itu wajar bang, karena kenapa? Kita sudah keluar dari zona aman. Sederhananya seperti itu. Kita tidak ada ancaman, kita tidak mengetahui apa yang terjadi, tiba-tiba secara insidental terjadi hal sedemikian yang tidak kita inginkan. Nah ini yang membuat psikologis kita itu terganggu gitu bang, secara psikologis. Apa saja itu yang terganggu? Mulai dari kecemasannya yang awalnya merasa aman sudah cemas.
1: Yeah.
0: Ya, belum lagi terobati kecemasan dampak bencana yang 1 tahun yang lalu, ditambah dengan ini yang dengan secara insidental, secara tiba-tiba.
1: Mm-hmm.
0: Lalu dampak stres, Bang. Dampak stres memikirkan bagaimana toko saya, bagaimana nanti usaha saya gitu ya.
1: Betul.
0: Lalu kesedihan dan kehilangan semangat. Karena mungkin, Bang, ya mungkin itu satu-satunya usaha dia gitu.
1: Betul,
0: Bang, ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan hilang tanpa apa, tanpa ada lagi yang tersisa gitu. Yang jelas trauma, itu trauma sudah jelas sekali gitu. Bang, terlihat dari raut wajahnya ya. Mudah sensitif gitu ya. Ataupun memang kalau berbicara tuh masih sulit untuk kita ajak berkomunikasi gitu. Dan itu hal yang wajar, Bang, kalau dilihat dari pantauan psikologis gitu.
1: Oke, baik. Kemarin juga sampai terekam di TV nasional ya, salah satu TV nasional ketika mengabarkan berita ini ketika ada seorang laki-laki ya, sepertinya sangat dipegang erat oleh istrinya ketika suami itu mencoba untuk kembali ke tempat kebakaran sendiri.
0: Betul.
1: Nah, apakah ini Pak juga merupakan gangguan psikologis atau seperti apa nih? Atau kecemasan seperti apa yang dirasakan oleh lelaki tersebut?
0: Nah, yang kita analisis, Bang, ya yang namanya laki-laki ya, kita tuh lebih dominan ke tanggung jawab. Sedangkan kalau mungkin ya, kalau itu secara gambaran fitrah laki-laki dan perempuan dari pandangan psikologis, kalau perempuan itu lebih terasa aman seperti apa gitu. Jadi tanpa menghiraukan harta benda segala macam, yang penting badan kita selamat dan aman gitu.
1: Okay.
0: Sedangkan kalau kita laki-laki lebih ke tanggung jawab
1: selagi
0: apinya berkobar gitu ya, selagi apinya berkobar dan belum meluluhlantakkan semua, mungkin ada benda-benda yang bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Nah, ini mungkin yang dialami ataupun perasaan yang sedang dialami oleh yang kita ceritakan tadi, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Dan itu hal yang normal mungkin ya. Hal yang normal bagi individu yang memang yang normal gitu, bukan abnormal gitu.
1: Iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan ini lebih ke apa? Berpikir tentang ke masa depan begitu. Bagaimana nanti seperti itu kan? Apabila ini sudah tidak ada. Dan mungkin kalau perempuan cenderung kepada perasaan begitu kan? Karena sudah selamat saja badannya begitu. Masalah rezeki.
0: Memang laki-laki ini kita lebih ke logika gitu.
1: Iya.
0: Yo, apinya masih di belakang, mungkin kita masih bisa.
1: Masih ada kesempatan begitu kan?
0: Iya. Sedangkan kalau misalkan wanita, lebih ke perasaan saja, udah kita keluarkan keluar badan, angkat anak segala macam, cukup gitu.
1: Okay.
0: Sedangkan kita masih berlogika tuh, api masih di belakang, masih sempat tuh, masih asapnya yang masuk masih sempat. Nah itu, jadi ini muncul ketika kita itu keluar dari zona nyaman kita, Bang.
1: Okay.
0: Dan ini hal yang normal kalau dilihat dari segi psikologis bagi setiap individu.
1: Okay.
0: Baik itu dalam keadaan terancam ataupun tidak, ini hal yang normal.
1: Okay. Baik, ini kita berbicara tentang luka yang tak terlihat ya. Bagaimana kita membedakan antara kesedihan atau kecemasan yang masih merupakan reaksi wajar atau normal dengan kondisi psikologis yang mungkin harus membutuhkan perhatian yang lebih mendalam lagi atau lebih serius nih?
0: Nah, dari dampak kejadian ini, Bang, ini sangat besar ya.
1: Iya.
0: Ini sangat besar gitu ya. Saya langsung teringat, ya Allah, belum pun selesai, belum lebih setahun sepertinya dampak bencana yang kita hadapi yang lalu gitu, Bang ya. Disusul lagi dengan kebakaran yang sangat luar biasa. Jadi dampak yang normal dan wajar gitu, Bang ya, dari psikologisnya. Kita bisa bagikan dulu beberapa kelompok, mulai dari kita lihat anak-anaknya, bagaimana remaja, orang dewasa, lansia, karena itu berbeda, Bang.
1: Okay.
0: Kecemasan anak-anak dengan kecemasan dewasa itu sangat berbeda. Kalau kecemasan anak-anak, dia merasa bahwa memang ya ini sudah habis kecemasannya gitu.
1: Okay.
0: Kalau tidak dituntaskan kecemasan ini, maka akan berdampak buruk. Sedangkan kalau dewasa, dia masih ada pertahanan diri, confidence-nya masih ada gitu ya, masih bisa berpikir secara realistis gitu. Mungkin bagi korban yang dewasa, okay lah, habis harta benda, nanti dicari lagi. Tapi kalau anak-anak kan berbeda, Bang.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita kaji dari anak terlebih dahulu ya.
1: Okay.
0: Menjadi lebih rewel atau gampang menangis gitu ya, takut ditinggal orang tua, trauma nih, Bang.
1: Iya.
0: Bagian dari trauma. Nah gitu ya, bisa susah tidur gitu ya. Nah, menjadi takut terhadap api, melihat keramaian pun takut. Ini anak-anak, Bang.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau remajanya itu lebih ke menarik diri dari lingkungan yang seperti itu, mulai dari keramaian dan segala macam, mudah marah, emosional, emosional yang tidak stabil gitu, kesulitan untuk konsentrasi, terlebih misalkan anak remaja ini pas ada di tengah-tengah kobaran api itu kita katakan seperti itu bang ya. Nah, lalu kehilangan motivasi, kalau misalkan dia lagi belajar, oke lah saya selesaikan ini dulu, rumah pun belum ada, itu dia bang, nanti saya belajar gitu. Nah gitu, nah merasa depannya, merasa masa depannya itu sudah tidak jelas. Nah ini yang sangat kita khawatirkan bang. Karena dia beranggapan bahwa sudah habis semua masa depan, usaha orang tua sudah habis, sudah nggak ada lagi masa depan. Nah ini dari dampak psikologis dari remaja. Nah orang dewasanya seperti apa? Seperti yang kita alami sekarang gitu bang ya? Yang jelas cemas itu hal yang normal bang. Cemas yang mengenai pekerjaan dan kondisi ekonomi seperti apa ini? Cuman ini mata air kita selama ini yang usaha ini cuma satu-satunya gitu ya? Nah terus merasa gagal melindungi keluarga, saudara pas kejadian itu, mengalami stres berat, walaupun kita masih bisa orang dewasa ini berpikir secara realistis gitu bang ya? Nah lalu kesulitan kesulitan ataupun susah membagi waktu antara bagaimana membersihkan puing-puing yang tersisa-sisa dengan meninggalkan keluarga mungkin di tempat pengungsian dan lain sebagainya. Nah bagaimana dengan kondisi yang lansia ataupun usia ya 60 ke atas gitu bang? Maka mereka akan tidak merasa aman di situ gitu bang ya. Lebih tergantung kepada keluarganya, takut ditinggal oleh keluarganya gitu ya. Nah dan sulit untuk beradaptasi di tempat yang lain, mungkin di situ sudah terbiasa dia ke kamar mandi gitu bang ya, sudah terbiasa dengan situasi rumah. Pindah ke tempat pengungsian tentunya kan sangat berbeda. Ini jadi ada beberapa pengelompokan inilah yang memang perbedaan-perbedaan yang tidak nampak gitu ya, luka di dalam psikologisnya gitu bang.
1: Kemudian tadi sudah dibedakan juga ya, untuk kita dewasa, untuk anak-anak juga, untuk lansia. Kemudian ketika menunjukkan tanda-tanda ya, seperti traumatik, kemudian cemas, takut segala macam, apakah ini juga perlu pendampingan kepada kondisi-kondisi apa dengan berbagai kategori usia tadi?
0: Ya sangat perlu sekali. Tentunya kalau anak perlu didampingi oleh orang tuanya. Bahkan dengan tetangganya, tetangganya pun kalau kita lihat dari dampak psikologis anak itu bang, bisa seperti orang asing tuh. Bisa seperti orang asing, tidak mau digendong oleh orang lain selain orang tuanya, ini kalau anak-anak bang. Tapi kalau lebih ke orang dewasanya itu sudah bisa berpikir secara realistis ya. Yang sudah terjadi ya sudahlah, ini kita bagaimana sisa-sisa yang tertinggal ini itu yang kita manfaatkan gitu. Sedangkan untuk memenuhi rasa aman dari pandangan psikologis itu, dipastikan korban memiliki tempat yang aman, misalkan sudah berada di tempat saudaranya ataupun di pengungsian, itu pasti sudah merasa aman itu kalau orang dewasa bang ya. Orang dewasa gitu. Lalu kita selaku orang yang saudara-saudara kita yang terkena seperti itu, ya tentunya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengarkan cerita mereka seperti apa, tanpa menghakimi. Nah kalau menghakimi ini, kadang-kadang ada kejadian seperti ini bang, malah menyalahkan korban gitu. Kenapa merokok di dalam rumah? Kenapa meninggalkan minyak pertalite dalam rumah? Namanya jual lah. Jadi mau taruh di mana tuh? Nah, kenapa cok nggak dicabut? Nah ini orang lagi musibah, belum pun asapnya habis udah menyalahkan. Nah ini kadang-kadang memang yang datang ke sana bukan untuk mengobati, malah untuk menyakiti. Nah, kenapa kereta itu nggak kamu keluarkan? Nah sifatnya pikiran kita masih kacau gitu ya. Nah orang yang tidak terdampak itu akan menganggap semuanya itu mudah gitu bang. Lebih gampang menghakimi, karena kenapa tidak terjadi padanya. Nah tidak terjadi pada dia gitu, jadi dia menganggap sangat mudah. Upgradekan dulu mobil, keluarkan kereta. Dia pikir segampang itu ketika orang berada di posisi yang tidak nyaman.
1: Oke.
0: Maka daripada itu perlu adanya dukungan sosial bang ya, dari orang yang tidak berdampak. Seperti alhamdulillah memang masya Allah sekali bang, bantuan-bantuan dari dari luar ya, dari ke klub-klub apa tuh namanya, mobil, kereta persatuan, dari akademisi, dari kepala daerah, dari anggota dewan, bahkan masyarakat pun banyak bang berdonasi sana. Bahkan update terakhir, alhamdulillah keluarga saudara-saudara kita di sana tidak terlalu memerlukan lagi seperti pakaian. Bahan pangan, tetapi lebih ke uang, dana gitu bang. Nah, dana gitu.
1: Baik. Kemudian ini ada pertanyaan nih Dinda. Ada korban yang mungkin terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain. Apakah seorang itu bisa mengalami trauma tapi memilih untuk menyembunyikan? Apa tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh keluarga terhadap orang yang dengan sikap seperti itu?
0: Sebenarnya sikap yang seperti ini dapat menyembunyikan rasa tanpa mengeksplorasi ataupun mengeluarkan ekspresikan perasaannya gitu bang ya. Ini terjadi pada memang pada individu yang mentalnya sudah kuat bang. Ini banyak terjadi seperti itu. Baik itu laki-laki atau perempuan pada usia remaja ataupun yang sudah dewasa. Mereka itu sangat pandai untuk menyimpan rasa. Daripada anaknya mengetahui rasa ketakutannya, dia menyimpankan. Bagaimana caranya? Kalau seandainya seusia bang, seusia seperti yang kami lakukan gitu ya, konseling traumatik terhadap korban dalam bentuk bencana apapun, tidak langsung membicarakan apa yang telah terjadi padanya gitu, tapi lebih membawa cerita kepada dirinya sendiri, bukan kepada kejadian. Karena kenapa? Yang memendam itu terkadang lebih berbahaya, bang. Yang suka memendam perasaan itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang suka bercerita. Nah, kita sekarang adalah fokusnya supaya mereka itu mau
1: bercerita. Dengan bercerita,
0: maka mereka akan terlepas dari perasaannya yang ada di dalam hatinya itu sendiri. Nah, makanya ada pepatah mengatakan orang diam itu berbahaya, dan itu benar bang, secara psikologis. Nah, bukan orang diam itu mudah diatur, bukan. Betul. Orang diam itu justru sangat berbahaya, tidak bisa ditebak gitu bang.
1: Apalagi
0: langkah-langkah psikologis yang dilakukan di lapangan adalah dalam bentuk bencana apapun, ajak mereka bercerita untuk mengeluarkan emosinya, komunikasinya, jangan sampai mereka memendam gitu bang.
1: Baik, mungkin nanti kita cerita juga ya tentang pemulihan dan pendampingan ya untuk berbagai emosi-emosi yang ada di tempat tersebut. Kemudian begini nih, rumah bukan hanya bangunan ya, kalau kita melihat history-historinya, tetapi juga tempat menyimpan kenangan dan rasa aman. Seberapa besar kehilangan tempat tinggal dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang nih?
0: Sebenarnya kita ini tidak akan melakukan hal-hal yang nekat ataupun tidak akan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita kalau selagi kita merasa aman gitu bang. Contohnya kita itu pasti akan merasa nyaman apabila di rumah kita sendiri. Seberapa lama sih kita misalkan mampu untuk menyesuaikan diri di tempat yang asing ataupun melihat dari korban-korban bencana kemarin di tempat pengungsian, tidak akan lama itu bertahan bang. Nah, seorang individu akan lebih nyaman apabila dia kembali ke tempat zona nyamannya.
1: Baik
0: itu rumahnya ataupun keluarganya. Jadi sekarang bagaimana kita menumbuhkan rasa amannya dimanapun posisi korban ini. Kita berikan pemahaman kepada mereka, kita berikan kesadaran kepada mereka seperti yang dilakukan beberapa trauma healing yang kami lakukan, bang. Yaitu menerima kondisi itu terlebih dahulu yang harus dilakukan. Menerima kondisi, menerima situasi, dan bersyukur atas apa yang dimiliki untuk sekarang. Karena kenapa? Kalau terus-terusan mereka beranggapan bahwa sudah habislah semua harta benda, sudah habislah ini, tidak lama lagi ini akan meninggal segala macam. Nah ini yang akan kita kurangi gitu. Karena tidak bagus juga terhadap perkembangan. Kalau dia terjadi pada ibu-ibu, kasihan anaknya. Kalau dia terjadi kepada bapak-bapak, kasihan istri dan anaknya.
1: Baik, tentunya ini tidak mudah ya, membangun kembali rasa aman dan kenyamanan meski tinggal di tempat yang lain. Ya kan? Apakah cuma waktu yang akan berbicara nantinya, Yusri?
0: Pastinya bang, yang namanya kesehatan mental perlu waktu. Tidak seperti kita minum obat bang ya. Kecuali memang mohon maaf misalkan sudah ke mohon maaf sekali seperti gila. Itu harus dibantu dengan obat penenang gitu. Tetapi dengan orang yang normal, dengan tingkat stres yang masih bisa dikontrol, itu masih bisa dengan pendampingan psikologis, Bang.
1: Iya.
0: Dengan apa? Dengan tidak bertanya apa yang terjadi, dengan tidak berusaha kita ajak dia untuk mengingat apa yang telah terjadi. Akan tetapi kita mengajak dia berbicara untuk bagaimana ke depan.
1: Mm-hmm. Betul.
0: Nah, kebanyakan seorang itu bagaimana kejadiannya? Jadi yang namanya korban, dia pasti merecall tuh, Bang, ingatannya bagaimana kejadiannya itu. Mm-hmm. Entah pun emasnya sudah kebakar, harta bendanya sudah terkubur gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi senormalnya seperti apa? Bukan itu yang kita tanya kepada mereka. Mm-hmm. Nah, ini salah satu untuk menepis agar supaya korban dari segala bentuk bencana apapun tidak mudah trauma gitu, Bang. Karena kenapa? Terbayang-bayang itu sangat sulit sangat sulit dilupakan gitu, Bang, terbayang-bayang ini. Mm-hmm. Karena kita manusia, Bang, normalnya sulit melupakan hal yang sudah kita lihat di depan mata kita sendiri dibandingkan diceritakan oleh orang lain, Bang. Contoh gitu ya. Mm-hmm. Bencana kemarin kita lihat langsung, Bang, bagaimana tingginya air itu gitu ya, bagaimana kobaran api seperti kebakaran di Jagong ini dibandingkan orang di Pulau Jawa sana mendengar berita kebakaran. Maka orang yang di Pulau Jawa sana lebih mudah melupakan itu karena dia hanya mendengar. Sedangkan korban yang melihat langsung di depan matanya itu sangat sulit untuk dilupakan.
1: Baik. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga ya ketika si korban ini terus-menerus membicarakan kejadian kebakaran atau takut pada peristiwa tersebut akan terulang kembali? Sebaiknya korban mungkin tempat inangnya atau tempat keluarganya ya yang mengungsi. Ketika si korban ini terus-menerus membicarakan kejadian tersebut, apa yang dilakukan oleh keluarga inangnya?
0: Ini peran keluarga ini sangat penting, Bang, ya, terutama yang tidak terdampak langsung di lokasi kebakaran itu.
1: Betul.
0: Karena kenapa? Dengan dukungan keluarga itu, terutama keluarga terdekat gitu, Bang, ya. Sanak saudara dan segala macamnya. Mm-hmm. Ini untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri korban itu terlebih dahulu, itu yang sangat diperlukan. Dukungan kehadiran keluarga itu sangat diperlukan. Teman, tetangga, ataupun komunitas-komunitas seperti yang sudah bergerak beberapa hari yang lalu, Bang, itu sangat diperlukan oleh korban itu sendiri. Karena kenapa? Dengan kehilangan rumah seperti yang telah terjadi beberapa hari yang lalu, otomatis mereka itu tinggal di pengungsian. Yang mengunjungi itu, kalau orang lain sebentar tuh, Bang. Mm-hmm. Tetapi kalau keluarga pasti lama.
1: Betul.
0: Jadi dukungan emosional dari keluarga itu sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Perlu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Bukan hanya memberikan uang cukup. Mm-hmm. Akan tetapi datang, dampingi, cukup duduk di sampingnya itu sudah cukup dari cara psikologis, Bang.
1: Okay.
0: Tanpa bertanya apapun itu sudah lebih dari cukup namanya.
1: Oke. Baik, dalam kondisi seperti ini tentunya dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan korban? Seperti tadi disebutkan bantuan materi, perhatian, pendampingan, atau kombinasi semuanya, atau mungkin seperti apa nih?
0: Kalau kita berbicara tentang kebutuhan, Bang, tentunya kita langsung teringat sandang, pangan, papan itu sangat penting itu.
1: Apabila
0: memang orang kehilangan harta seperti itu, Bang, ya. Nah, tapi tidak menutup ke yang lain bahwa kehadiran dari keluarga, orang terdekat gitu ya, saudara itu sangat penting, Bang.
1: Mm-mm.
0: Sangat penting sekali. Karena kenapa? Mereka itu pikiran korban bencana itu itu lebih liar dibandingkan orang yang berada di posisi nyamannya sekarang, Bang. Nah, itu. Jadi setiap orang itu kan, terlebih lagi kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki proses trauma berbeda-beda, Bang, ya. Sangat berbeda. Pemulihannya pun berbeda-beda. Ada sebagian orang cukup beli kopi, duduk di pinggir danau ataupun di kafe, itu udah cukup bagi.
1: Sudah cukup.
0: Ada sebagian orang tidak cukup. Nah, memang harus ada ke psikiater, Bang. Harus memerlukan obat penenang dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyamakan, oh ini sudah dapat bantuan dari pemerintah, dia sudah kuat. Oh, ini bukan itu tolak ukurnya. Gitu. Jadi setiap korban, baik itu bencana ataupun kebakaran seperti saudara kita yang alami di Jagong ini, itu masa pemulihannya itu berbeda-beda. Yang jelas peran keluarga, saudara, dan dukungan dari yang lainnya itu sangat diperlukan.
1: Sangat diperlukan dan sangat penting, ya. Kemudian tadi mungkin juga sudah disampaikan sering tentang hal-hal yang sebaiknya dihindari, atau kalimat-kalimat atau sikap-sikap seperti apa nih, mungkin ada saudara kita yang mau menjenguk saudaranya yang di daerah, di tempat kejadian ya, mungkin ketika berbicara dengan korban kebakaran ya, agar tidak justru memperparah beban psikologis mereka, sikap dan kalimat apa nih yang sebaiknya harus dihindari ketika berbicara dengan mereka?
0: Nah, yang pertama jelas menghakimi, Bang, itu tidak boleh. Jangankan sedang trauma seperti itu, kita yang tanpa ada pemikiran yang trauma bencana ataupun kejadian seperti itu, apabila ada orang yang menghakimi, kita pasti marah.
1: Iya.
0: Apalagi dengan saudara kita yang berdampak ya, masih melihat di depan matanya puing-puing sisa-sisa rumahnya masih di sana. Datang kita menghakimi pula ke sana. Itu gara-gara kamu tidak mencabut cok, gara-gara kamu kosmosnya seperti ini. Nah, ini yang pertama, itu yang pertama.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua, kita perlu menguatkan mereka tanpa mengucapkan kalimat kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Ya nggak usah dikatakan kamu harus kuat juga. Karena mau nggak mau memang mereka harus
1: kuat. Harus kuat, betul.
0: Ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah masih untung kamu selamat nih.
1: Oh.
0: Nah, itu kan bagi kita yang tidak kehilangan harta. Bagi mereka? Nah, jadi apakah realistis, apakah rasional kalau misalkan kita mengucapkan kalimat itu kepada mereka?
1: Betul, betul.
0: Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa, kita sebagai pendampingan, kita 80% lebih baik mendengar gitu. Jadi 20%-nya ya kita stimulus mereka untuk bercerita, bukan kita lebih banyak bertanya. Korban lagi trauma, ya, melihat puing-puing rumahnya masih ada, kita menghakimi pula. Nah, ini kalau bisa dihindari untuk siapapun yang datang ke Jagong ataupun ke tempat pasca bencana.
1: Iya, betul, betul, betul. Itu yang harus diperhatikan ya.
0: Betul.
1: Baik, kita ke pemulihan dan pendampingan nih. Apakah trauma akibat kebakaran dapat pulih sepenuhnya? Dan kira-kira berapa lama nih proses pemulihan psikologis seseorang setelah mengalami kejadian traumatis ya, yang sangat apa, yang sangat berdampak kepada korban tersebut?
0: Nah, kalau melihat sampai kapan kira-kira gitu Bang ya, orang yang terdampak bencana itu bisa pulih kembali dari segi psikologisnya? Nah, ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata gitu Bang, karena sebagian ada orang yang memang nampak dari fisiknya sudah senyum dan ketawa, tetapi memang perasaannya masih terluka, itu
1: betul.
0: Banyak. Itu banyak sekali. Mulut-mulut kita gampang untuk mengucapkan saya baik-baik saja, tetapi hati kita siapa yang tahu,
1: betul.
0: Siapa yang bisa membaca.
1: Yeah.
0: Nah, jadi sejauh apa? Nah, kita lihat Bang, kita lihat dari bagaimana dia menjalankan aktivitas sehari-hari. Apabila dia anak-anak sudah mampu berbaur dengan anak yang lain, nah itu tidak menutup kemungkinan secara psikologis sudah mulai berbaur Bang, bukan berarti sembuh.
1: Betul.
0: Nah, tapi sudah mulai berkembang. Nah, itu sudah mulai berkembang. Makanya seperti saya katakan di awal tadi bahwa dewasa itu lebih cepat pemulihan secara psikologis tingkat traumanya dibanding lansia dan anak-anak.
1: Iya.
0: Karena rasa nyaman tadi kalau orang dewasa lebih berpikir realistis, udah. Oke, udah siap bencana, kita cari lagi di mana ada kayu, papan, sisa, atau ada uang, kita beli, bangun. Orang secara realistis, orang dewasa. Tapi kalau anak-anak, trauma, masih melihat. Orang lansia pun rasa amannya sudah berkurang. Gitu Bang. Jadi, sampai kapan? Nah, ini tergantung bagaimana pola pikir dari individu tersebut, Bang. Gitu. Tidak bisa kita patokan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Gitu. Gitu dia, Bang.
1: Oke, baik. Karena mungkin setiap orang berbeda, begitu ya.
0: Iya betul.
1: Nah, oke. Okay. Kemudian ini untuk bantuan dari psikolog, konselor atau tenaga profesional lainnya, kapan si korban ini perlu mendapatkan bantuan? Ketika saat kapan ya?
0: Oke. Okay. Nah, bantuan pendampingan ya tentunya pasca bencana apapun itu Bang ya. Nah, ini kemarin kami sempat diskusi Bang dengan beberapa rekan pendampingan dan mahasiswa. Nah, sekarang memang kemarin saya arahkan, okay, mungkin korban masih sibuk dengan kuing-kuing apa yang tersisa dari rumahnya, gitu Bang ya. Apa yang tersisa mungkin itu dibersihkan. Okay, selagi saudara-saudara kita membersihkan tempat-tempat kebakaran, okay, silahkan penggalangan dana terlebih dahulu.
1: Gitu. Yeah.
0: Karena kenapa Bang? Karena ketika korban masih sibuk dengan keadaan seperti itu, kita datang pendampingan itu tidak akan berjalan dengan optimal, Bang.
1: Iya.
0: Karena kenapa? Mereka pasti lebih memilih untuk membersihkan puing-puing tapi masih ada yang tersisa.
1: Betul.
0: Itu dia secara sederhananya, Bang, ya. Nah, entah mungkin masih ada yang bisa diselamatkan gitu. Nah, jangan di situ kita sibuk ngajak mereka duduk dulu, kita cerita dulu.
1: Oh, iya.
0: Orang habis rumahnya lagi ingin melihat mungkin ada yang tersisa, mungkin gitu, Bang, ya, ditaruh di bawah tempat tidur, uang, emas segala macam. Itu yang mau dicek. Kita ajak pula ke rumah healing. Nah, ini kurang tepat sasaran, saya rasa.
1: Iya,
0: seperti itu konsep pendampingan.
1: Betul.
0: Akan tetapi kapan mereka sudah mulai menerima diri, ketika sudah mulai duduk gitu, Bang, ya, sudah mulai merenung, sudah mau bercerita, membuka diri, nah di situ kita masuk pendampingan.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul,
0: karena kenapa? Mereka sudah menerima bahwa harta sudah habis, tidak ada lagi yang tersisa, uang yang disimpan sudah tidak ada,
1: betul,
0: emas yang diselipkan sudah hilang. Nah, di situ kita masuk. Jangan ketika mereka sibuk, kita pun sibuk di situ tarik tangannya. Kita cerita dulu ke sini. Anak-anak pun seperti itu. Orang lagi nangis langsung tarik, ajak main bola, ajak main ini bukan pendampingan yang sangat tepat.
1: Okay.
0: Malah ini merusak psikologis korban yang terdampak itu, Bang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi alhamdulillah, kita bisa lihat mulai dari bencana kemarin sampai sekarang yang ada di Jagong, mahasiswa kita arahkan pendampingan memang ketika korban sudah siap untuk didampingi.
1: Iya.
0: Gitu ya, Bang.
1: Oke. Baik, ini tentunya juga mungkin sebelumnya mahasiswa mungkin diberikan dulu pengarahan-pengarahan, ya, bagaimana trauma healing ini sendiri, ya.
0: Debriefing dulu, Bang.
1: Debriefing. Betul. Kemudian untuk langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh korban nih maupun keluarganya untuk membantu proses pemulihan mental setelah mengalami kebakaran. Karena ketika waktu bencana dulu, ya, juga kita pernah mewawancarai seorang korban, begitu kan. Dia ini ketika disuruh berteriak gitu, seperti melepaskan bebannya, kita kaget tuh, dia teriak, bisa teriaknya itu kalau biasa kita nggak nyangka dia teriak bisa sekeras itu, begitu kan. Apakah ini juga dalam proses penyembuhan atau dalam proses trauma healing kepada si korban, ini juga salah satu bagian daripada mengurangi beban yang dia rasakan?
0: Ya, benar sekali, Bang. Ini ini kan teknik, Bang, ya.
1: Iya.
0: Ini teknik atau nanti boleh waktu kita dari kampus ataupun dari tim trauma healing kita melakukan trauma healing, nanti mengajak Abang sesekali melihat apakah yang teriak-teriak seperti bencana kemarin itu bagian dari menghilangkan trauma. Ya, jelas, Bang. Itu bagian dari teknik bagaimana kita meluapkan emosi.
1: Iya.
0: Makanya seperti yang saya katakan di awal, bahwa orang diam itu bukan berarti dia sehat-sehat saja, Bang.
1: Betul.
0: Ya, orang introvert itu bukan berarti orang yang baik-baik saja dari secara psikologis gitu.
1: Iya.
0: Apabila kita pendekatan yang tepat gitu, Bang, ya, dia tidak mampu lagi meluapkan secara fisik gitu, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita arahkan dia untuk meluapkan secara emosional dengan berteriak.
1: Iya.
0: Nah, dengan meluapkan secara teriak, bagaimana caranya? Kita minta dulu korban ini untuk menarik napas dalam-dalam, sepuas-puasnya, tahan semampunya, lepaskan. Gitu, Bang, ya. Jangan beberapa kali sudah ringan, kita minta dia untuk teriak. Nah, jadi mungkin, Bang, ya, secara kasat mata, ya apalah ini kan seperti itu. Tetapi secara teori gitu, yang sudah dilakukan di mana-mana dengan dibantu oleh penelitian-penelitian, ini merupakan hal yang memang membuat korban yang terdampak itu lega dari segi perasaan, Bang.
1: Oke. Okay,
0: kita saja terkadang ada hal yang tidak sanggup kita pikirkan, kita pasti menghela nafas.
1: Iya, betul.
0: Menghela nafas. Nah, kalau kita lihat dari cerita ataupun konten dari dokter kita tuh, Bang, karena ada mungkin Abang sering lihat, memang orang yang merokok itu terkadang tingkat stresnya lebih sedikit daripada orang yang tidak merokok. Karena kenapa? Dengan hembusan nafas, gitu ya, dihirup dari hidung, dikeluarkan dari mulut, ditekan oleh perut, Bang, itu akan membuat imun stres kita itu berkurang. Nah, bukan berarti korban bencana kita suruh merokok, Bang. Bukan itu. Cara pengaturan nafas, apabila kita gunakan dengan tepat, itu sangat membantu untuk memulihkan tingkat stres semua individu.
1: Oke, oke. Oke. Baik.
0: Jadi itu hal yang normal, Bang. Mm-mm. Bagus, bagus sekali itu. Itu seperti itu.
1: Iya, iya, iya. Iya, mungkin kita ke pertanyaan penutup nih, Dinda ya. Jika ada pendengar kita nih yang saat ini sedang mendengarkan kita ya, tapi masih mengalami ketakutan atau trauma setelah menjadi korban kebakaran. Apa yang pesan? Apa pesan yang ingin diberikan ke atau disampaikan kepada mereka ini?
0: Bagaimana Bang? Soalnya putus-putus Bang?
1: Iya, mungkin saat ini pendengar kita ya di Jagong sana yang mendengarkan kita saat ini tapi saat ini masih mengalami ketakutan atau trauma setelah menjadi korban kebakaran. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada mereka?
0: Udah jelas. Nah, mungkin untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berada di Jagong yang menjadi korban kebakaran, bagaimana caranya untuk cepat kembali pemulihan pasca bencana, pasca kebakaran seperti ini Bang, untuk memulihkan psikologisnya. Yang pertama, tinggallah di tempat yang nyaman dan aman gitu Bang ya, baik itu di pengungsian Bang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat rutinitas, buat rutinitas sederhana ya, mungkin bisa melihat puing-puingnya itu digeser-geser papan yang bisa tersisa. Ini memang ini yang sudah dilakukan beberapa orang yang apa tuh namanya Bang, orang-orang dewasa di sana Bang, terutama yang rumahnya terdampak gitu ya. Itu sudah melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Jadi lakukan rutinitas-rutinitas yang seperti biasa dilakukan. Hindari merenung karena ini sangat berbahaya gitu Bang ya. Nah, lalu mulai aktivitas keseharian secara teratur kembali, gitu ya. Mungkin kita tidak bisa memaksakan memang, tetapi itu harus dilakukan oleh korban-korban yang terdampak musibah. Nah, hindari pemaksaan dari siapapun, gitu ya. Mungkin langsung ada yang memaksa, ayo bekerja. Hindari kalau memang tidak memungkinkan, nggak usah dulu. Nah, ciptakan rasa aman dulu dengan anak, istri, keluarga dan sebagainya macamnya dengan kondisi tersebut. Nah, seperti itu Bang.
1: Baik. Dan untuk masyarakat yang ingin membantu korban kebakaran, apa pesan yang bisa disampaikan kepada mereka agar apa bantuan yang diberikan tidak hanya meringankan kebutuhan fisik saja, tetapi membantu menyembuhkan luka secara luka psikologis mereka nih?
0: Sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih, ribuan terima kasih kepada donatur Bang, relawan ya, terhadap saudara-saudara kita yang ada di Jagong sana. Informasi yang kami update per hari ini Bang, per hari ini mungkin nanti betul atau tidaknya bisa diklarifikasi gitu Bang ya, bahwa saudara-saudara kita yang di sana memang untuk pangan, pakaian alhamdulillah sudah mencukupi. Saya tidak menyebutnya lebih gitu Bang ya, sudah mencukupi, tetapi mereka sangat memerlukan dana gitu Bang, karena mungkin untuk membeli hal-hal yang tidak, yang luput dari pemikiran kita sebagai donatur gitu Bang.
1: Betul.
0: Mereka membeli hal-hal yang lain. Jadi kita lebih sederhana, bahasa yang sederhananya mereka memerlukan uang gitu Bang. Nah, bantuan uang untuk yang sekarang. Nah, gitu.
1: Oke. Baik, pendengar RRI Baraya dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa dampak sebuah kebakaran tidak selalu dapat dilihat dari apa yang tersisa setelah api padam. Ada rumah yang mungkin bisa dibangun kembali, ada barang yang mungkin bisa diganti, namun rasa aman, ketenangan dan luka batin membutuhkan waktu, perhatian serta pendampingan untuk dapat pulih kembali. Karena itu, kepada para korban kebakaran, jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Berbicaralah kepada keluarga, orang-orang yang dipercaya, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional apabila dibutuhkan. Dan bagi kita semuanya, mari menjadi masyarakat yang tidak hanya hadir ketika bantuan materi dibutuhkan, tetapi juga hadir untuk mendengarkan, menguatkan, dan menemani proses pemulihan para korban-korban. Oke, baik, terima kasih. Kembali kita ucapkan kepada Husrin Konadi, MPD Counseling, Akademisi Yayan Takengon, yang telah berbagi pengetahuan dan perspektifnya bersama kita dalam program Kita Indonesia. Oke, Dinda, terima kasih banyak ya. Halo.
0: Siap Bang.
1: Terima kasih banyak. Sehat terus, sukses terus untuk program-programnya. Nanti di waktu yang lain kita berbicara untuk tema-tema yang lain, yang lebih penting ya. Oke, siap, baik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik pendengar, saya Bang Cibro juga pamit undur ya. Tetap jaga kepedulian, tetap kuat, dan mari bersama-sama menjadi bagian dari proses pemulihan bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Saya Bang Cibro dan segenap kru RRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit lagi ya, kita jalan formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, ada kalanya seseorang memilih bertahan bukan karena semua baik-baik saja, tetapi karena ada masih ada harapan yang ingin dipertahankan. Namun ketika luka datang berulang kali, ketika air mata menjadi teman setiap malam, dan ketika hati sudah terlalu lama menahan sakit, akhirnya muncul satu kata yang sederhana tetapi begitu dalam. Aku sudah lelah. Lagu berikut terdengar bercerita tentang seorang yang terlalu lama bertahan dalam hubungan yang penuh luka, hingga akhirnya memilih menyerah demi menyelamatkan hati dan dirinya sendiri. Buat kamu di luar sana yang pernah bertahan, pernah berharap, akhirnya harus belajar melepaskan. Mungkin lagu ini begitu dekat dengan kisahmu. Oke, baik, langsung kita dengarkan. Aku sudah lelah.

Oke, baik pendengar, kita jelang informasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Saatnya kita bergabung dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi teraktual dari dunia olahraga. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol di Sayer Dui di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan, yang mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot.

0: sa Alfar. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang.
1: C'est une sensation différente.
0: Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semua harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
0: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu, dengan Les Parisiens kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya, Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Locatelli yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Brutina cetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saingan tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai, kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talent di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya, dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh naik turun, karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan... Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

sementara itu dari arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health, sedangkan

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidol Toiran.
1: Persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
2: Ya, kondisi fisik sudah kita jalani ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Cuman kemarin harus kompetisi, kita kasih libur agak panjang, biar 3 hari bisa fitur, nanti bisa mulai dari awal.
1: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi?
2: Ya, biasa kalau kompetisi besar, itu minimal 10 hari, entah 2 minggu. Untuk grafik baru kita bisa mulai.
1: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
2: Ya, sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih antisipasi yang tajir, nanti harus dipengkuatan.
1: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
2: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada fisik cepat dijaga kondisi untuk lebihkan aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat pengkuatan tendon sama artikulasi. Nanti sore ada teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
1: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
2: Ya, jam 8 pagi sama jam 4 sore.
1: Jam 8 pagi dan 4 sore.
2: Ya.
1: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada?
2: Ya, pagi, sore ada teknik.
1: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian Civic Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach? Dari Coach?
2: Ya, semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal record sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih panjang kita masih fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di Civic Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
2: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan, minimal biar gak jadi. Itu kita uji coba semua, biar dimana lebih chemistry untuk ASEAN.
1: Oke, nah untuk persiapan ASEAN Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
2: Ya, untuk persiapan ASEAN Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turun yang kita ikut, dan kelemahan dari posisi kita tambahan permainan. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 15 permain untuk seleksi, cari yang terbaik.

0: voting kita.
1: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
0: Ya, nanti di, kita di ada di kelangan tiap dilihat evaluasi semua, dari ini, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry, karena termasuk semua psikologi, sampai semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita dibawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
0: Cuma okay, tetap latihan nanti kalau kita diposen tetap 14 antisipasi nanti. Waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
1: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, sama strategi-strategi ada pelan-pelan sih dan antisipasi situasi game.
1: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak dekat, ya, ada
1: turnamen.
0: Nah, ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana maksimal, karena dia masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang tergantung terbaik. Ya, di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI, sama kemarin ada kita ke semifinal.
1: Semifinal atau juara 3 ya. Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin terus juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.

Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 28 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi pendengar kita ikuti program Dinamika Olahraga ya, bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk informasi-informasi teraktual dan terupdate dari dunia olahraga.

Oke, baik pendengar, apa kabar Anda, sahabat RRI Mbaraya dimanapun Anda berada, di rumah, di tempat kerja, di kebun, di perjalanan, atau sedang menikmati waktu santai menjelang siang. Tetap semangat ya, dan jangan kemana-mana. Saya Bang Cibro hadir temani Anda dalam program Jelang Siang di Kabupaten Bandung Baraya. Waktu terus berjalan pendengar, pagi sebentar lagi berganti siang. Aktivitas mungkin semakin padat, tetapi jangan sampai kita lupa untuk memberikan sedikit ruang bagi diri kita sendiri. Menarik napas ya, menghela napas, menikmati musik, dan tentunya mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Bersama Bang Cibro ya, kita akan lewati waktu menjelang siang dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi-informasi ringan, kabar terkini, serta sapaan hangat untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya, Dataran Tinggi, Tanah Gayo, dan sekitarnya. Tetap bersama kami ya, edisi Kamis Manis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Mudah-mudahan hari ini penuh semangat ya, meski di luaran hujan sebegerimis ya, masih mengguyur di kota Simpang Tiga Redelong ya. Mudah-mudahan meski gerimis, tetap memberikan suasana yang penuh semangat untuk Anda semuanya. Paling kita temani dengan lagu-lagu yang tentunya ya kita harapkan dapat meningkatkan semangat kita semuanya. Seperti lagu yang satu ini ya, mudah-mudahan berkenan untuk Anda semuanya.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, baik pendengar dimanapun ada berada, berikut ya kita hadirkan sebuah lagu lawas penuh kenangan karya Dedy Dores berjudul Manis di Bibir. Lagu ini kita putarkan untuk penuhi permintaan Bang Joy ya di Pondok Sayur.

Namun bukan hanya untuk Bang Joy, lagu penuh nostalgia ini juga ya dihadirkan untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya yang selalu setia bersama kami. Buat Anda yang punya kenangan dengan lagu ini, mari kita bernostalgia sejenak dengan tajuknya Manis di Bibir, karya almarhum Dedi Dores, hanya di RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu requestan Bang Joy ya, sudah menempatkan kita di posisi 11 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk mendatangnya sebuah lagu dari grup vokal Loparian bertajuk Perpisahan Termanis. Sebuah lagu yang mengajak kita merenung, untuk apa bersama jika hanya menghadirkan penderitaan? Untuk apa bertahan jika setiap hari justru saling melukai? Terkadang perpisahan bukan berarti tidak pernah mencintai. Bisa jadi perpisahan adalah pilihan terakhir ketika dua hati sudah sama-sama lelah dan kebersamaan tidak lagi menghadirkan kebahagiaan. Buat Anda pendengar yang sedang berjuang di luar sana mempertahankan sebuah hubungan, semoga lagu ini bisa menjadi bahan renungan. Cinta seharusnya menjadi tempat untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menyakiti. Dan bagi Anda yang sedang berada di persimpangan antara bertahan atau melepaskan, semoga diberikan kekuatan untuk tetap memilih jalan-jalan terbaik. Oke, baik, kita simak ya, Perpisahan Termanis dari Loparian. Ini dia.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 8 menit lagi terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Penyiar setia RRI Maraya 90,1 MHz ya. Berikut kita hadirkan sebuah lagu yang mungkin begitu dekat dengan kisah sebagian dari kita. Terlambat untuk menyadari. Lagu ini dimasukkan kategori lagu galau tahun 2026 ya. Lagu ini hadir memenuhi permintaan khususan dari Kak Muna yang sedang santai di rumah. Salam kompak untuk Kak Muna dan seluruh keluarga. Semoga tetap sehat, bahagia, dan selalu dalam suasana penuh kebersamaan. Buat seluruh pendengar, Erin Barai silahkan juga ikut menikmati lagu ini ya. Karena terkadang kita baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah kesempatan untuk mempertahankan sudah terlewatkan. Terlambat menyadari, permintaan khusus Kak Muna sekaligus untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya. Selamat menikmati lagunya ya. Salam kompak dari udara untuk Anda semuanya. Ini dia.
4: Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Lagu ini untuk kalian yang pernah kehilangan seseorang namun masih menyimpan penyesalan di dalam hati. Kadang kita baru menyadari nilai seseorang ketika dia sudah tidak lagi berada di sisi kita. Bukan karena kita tidak mencintai dia,

0: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.
1: Saya lihat diri saya di cermin hari ini, dan saya hampir gak kenal lagi siapa orang di depan saya ini. Dulu saya punya mimpi, punya tabungan, punya mimpi, tapi semua hilang sejak benda ini menguasai hidup saya. Satu putaran lagi, kata saya waktu itu, habis ini menang, janji saya ke diri sendiri. Nyatanya, hal besar. Uang bulanan habis, cicilan menumpuk, bahkan saya tega bohongi orang tua demi modal taruhan. Saya terjebak di dalam lubang yang saya gali sendiri. Jangan bodoh seperti saya, bandar, gak akan pernah kasihan sama hidupmu. Berhentilah sekarang, sebelum kamu kehilangan semua orang yang kamu sayangi. Sebab judi gak akan pernah menyisakan apapun kecuali penyesalan.

warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Ini kabar kabeh. Mugo-mugo dinaiki awak kabeh sehat ya. Lancar rezeki ini dan tansah bahagia. Rumane karo aku Bang Jibro ing program seni musik tradisional karo budaya. Sedulur Indonesia iki sugih banget karo budaya. Saben daerah duwe tradisi, adat cerita karo kebiasaan sing diwariski saka wong tuwa marang

0: Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Oke, sedulur-dulur RRI saiki yo awake dhewe luweh jero marang topik dino iki. Mandi kembang tengah malam. Kanggo sebagian masyarakat mungkin duwe cerita karo makna sing beda-beda. Ono sing nganggep minangka simbol membersihkan diri, membuang hal-hal negatif atau bagian soko tradisi tertentu. Langsung nganggep kabeh tradisi iku kudu dipercaya secara gaib yo. Kita perlu ngerti sejarah karo makna budaya sing ana ing balik tradisi kasebut. Mula penting kanggo generasi muda supaya orang mengerti apa sing ditindakake, nanging juga ngerti kenapa tradisi iku ditindakake. Sedulur matur panemu yo, apa sejatine sing

Oke, baik sedulur KBH RRI Riboroyo 90,1 MHz. Ora kroso ya, waktu terus melaku karo perjumpaan kita di Naiki wis tekan penghujung acara. Naiki awain dewe wis ngobrol soal mandi kembang tengah malam, warisan budaya atau kepercayaan. Saka pembahasan iki kita wis njupuk pelajaran ya, yen budaya iku bagian penting soko identitas masyarakat. Ngori-ngori budaya ora berarti kudu percaya kabeh makna mistis sing berkembang. Tentu deh yo. Dan kita kudu ngerti sejarah, ngerti maknane, menghargai leluhur nanging tetap bijaksana karo kritis.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 37 menit ya sudah kita jelang dari formasi 12 untuk Anda semuanya. Informasi untuk Anda bahwa sholat zuhur ya untuk edisi hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2026 jatuh pada pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan dengan kita hadirkan lagu pilihan religi ya untuk menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Kali ini dari Dedy Sulaiman berjudul Air Mata di Atas Sajadah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

menghadirkan informasi-informasi utama dan teraktual dalam bahasa Gayo. Oke, baik, pendengar, untuk Anda semuanya dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Medan Meriah, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Serloni menyawahni keber Iwan Laut si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan keber Serloni terlu Kamis 13 Agustus 2026. Biak sedere ini keber Serloni selengkapi kami sawahan. Forkopimcam Uih Pesam Kabupaten Benen Meriah munaranan launching mubagi bendera merah putih ku masyarakat Ijelen Simpang Pantiraya Rabu Mane.
2: Forkopimcam Uih Pesam Kabupaten Benen Meriah munaranan launching pembagian bendera merah putih ku masyarakat Ijelen Simpang Pantiraya Rabu Mane. Acara nggih unsur TNI Polri dan pemerintah kecamatan bertujuan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus semangat nasionalisme dan persatuan. Bendera ibaginan ku masyarakat dan si berjalan kin mengibaran merah putih di lingkungan masing-masing. Acara ini mudah poten respon positif dari masyarakat dan iharapan memperkuat semangat gotong royong serta kecintaan terhadap tanah air. Di sadana RRI Takengen menyawahni keber Serloni.
1: Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Benen Meriah menubuh atu pemulo kin membangun sarana wih bersih di Desa Gerpa Urum Desa Kerlang Kabupaten Benen Meriah.
2: Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Benen Meriah menubuh atu pemulo kin pembangunan sarana wih bersih di Desa Gerpa dan Desa Kerlang Kabupaten Benen Meriah Rabu Mani. Acara ini iaranan sebagai bentuk kepedulian Bayangkari uan membantu masyarakat mendapatkan akses uih bersih. Selain pembangunan uih bersih, Bayangkari P menosah bantuan ku masyarakat. Kapolres Benen Meriah menyawahan uih bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Uih berharap pembangunan uih menosah manfaat jangka panjang dan pas irawat masyarakat. Acara sekaligus menjadi wujud kepedulian Polri dan Bayangkari uan membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mempererat hubungan antara masyarakat. Di sadana RRI Takengen menyawahni keber Serloni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keber Serloni ari RRI Takengen inantinan keber Serloni selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Brejin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: kita betul sekali ya dengan Caca. Apa kabar Caca? Sudah lama nggak bergabung nih. Ah, gimana dek? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Ah, apa kabar nih? Dan ini apa di Jamur Ratu? Ah, cuacanya seperti apa nih? Lebih pantas ya, lebih hot lagi ya. Oke, baik-baik. Yang penting semua sehat di sana deh ya. Alhamdulillah sehat. Wah, kayaknya penggemarnya udah lama nih gak disapa-sapa ya. Nah, boleh nih disapa-sapa penggemar Caca di RRI Rimba Raya nih.
1: Salam kenal buat abang, semoga sukses selalu.
0: Amin ya.

0: Pembinaan buat siapa?
1: Buat Kak Selby.
0: Kak Selby
1: buat
0: yang
1: Bang Jo
0: juga.
1: Buat
0: udah lupa ya. Oke, dapat salam semua ya dari Dek Caca. Oke, siap. Semua dapat salam dari Dek Caca ya. Oke, ucapannya apa ini?
1: Lagunya diutamakan yang atas dulu yang diputuh.
0: Aduh, yang atas yang mana ya? Oh ya, oh, Cintong Baung Tresong ya. Aduh. Gak lama muncul tiba-tiba denger lagu ini ya. Pokoknya asik ya. Oh iya, iya. Oke, siap. Siapin ini aja ya, promah ya, sakit perut. Iya, iya. Siap.
1: Habis itu lanjut dengan lagunya Rindu kalau nggak salah tadi. Itu yang tiga itu Bang.
0: Oke, siap. Kok tiga? Kayaknya baru dua nih.
1: Ya udah, nanti gue ada satu lagi.
0: Oke, siap. Nanti terakhir kita putarkan ya.
1: Ya, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang
1: juga ayo gitu.
0: Oh iya, Didong kita bangga.
1: Didong
0: kita bangga. Kita sana gerak semangat, boy. Nanti kesih
1: dari
0: Hana.
1: Judi bola.
0: Joget bola. Oh, Roma kau ya, Ge.
1: Loyo kamu selalu macam dong gitu.
0: Kedang joget si balona ka radio boh kata salak balonan nih beta. Salak sana kau. Iya iya iya, aku memang si kote kakak aku. Tegar jangan ngemah pentul rencana macam-macam niku subah urum kakaknya siap ku pentul. Iya betul. Chat kan kering, wis lu ni lekat deh macam. Bo. Ananya lagu. Kenguk, biasa pikir ke lagu tiru ko bang selain wayah siaran nguk. Sen ge bang jarak kari mah. Kok mulu ngirimi, masa aku mulu ngirim.
1: Abang
0: ini,
1: abang punya
0: aku
1: harus
0: sawer-sawer. Ini gerti cerahan lah bang Seni. Gerti cerahan anak belum kuliah di bentang kerja-kerja ayah denda, gue ayah denda.
1: Belum kuliah kecakapan ni bang Tibro.
0: Oh ya, desain kuliahnya keseger-seger. Wah, betah. Kira 4 bulan seger, 5 bulan seger.
1: Berarti aku ngepaham, karena kuliahnya aku ngepaham, aku tengah merasakan.
0: Oh, betul, betul. Katok kira tegatin, bang. Nung, tituk, tituk. Nung, salah tuk.
1: Oh ya, merasa sehingga Pak Camat, saya isirin ini kantor agak sehingga.
0: Nu ko laki awang jema siak ni ke?
1: Apa ya tidak nerwin supian
0: tu? Nu ini botak.
1: Teralbum.
0: Teralbum.
1: Kau
0: deh nyanyi boh. Aku ngok teralbum piku nyanyi betah. Pertama gumara nu burung nuri. Boh. Boh, Hana lagu mu bang?
1: Yang pertama lu ya bang Citro.
0: Hana.
1: Burung nuri
0: ya. Nu, ya dor.
1: Ini beneran kawan-kawan kuning sih
0: tuai. Oh, kawan aja di anu ga.
1: Kambing hitam
0: deh, oh, ke burung jejok memejen ga burung nuri du ini.
1: Ayah, burung
0: sana
1: kenak
0: gitu. Betul. Ya burung nuri oh ya dor. Pak Gumara. Oh, ini merai jontok mikpi gitu ya. Pakai dua.
1: Ya sarami
0: aguariannya di Indonesia. Iya, bahasa.
1: Sarami
0: lagu
1: Gayo, sarami lagu Cicari, judulnya lu Bang Cipro.
0: Hana. Anak Bang Roma.
1: Nah, Bang Roma judulnya itu Bang Cipruhan.
0: Musibah.
1: Gibah.
0: Oh, gibah. Ya.
1: Kemarin berdebat pagi ini gibah cerakir Bang Cipruhan.
0: Betul. Kita film aja. Nanti jembalin.
1: Tapi kurang kita gibah.
0: Mahana? Disnae bang kurang beli ke biasa pijemarawan ke ngoyang ke kamul. Oh gimara beli maksudnya. Oh, bohmi petuke. Oh petuke.
1: Bagaimana
0: geringat ko yo. Penghuni Yamuratu.
1: Saanya.
0: Hmm, ke di anu ga di Hanagrali di Caca.
1: Oh Caca Caca Andika nomor ga.
0: Anu me, adik anu ga adik.
1: Anima.
0: Oh ya, betul Anima zaman Grali.
1: Oh Anima.
0: Betul. Geru teceraan, sondong jemai pega. Betul ko ketiru ya lagu Hana ya nebang.
1: Hana ya.
0: Cinta bau terasi gini nu wo.
1: Lagu
0: ya. Oh ya, nu mau ya. Patut wi ger pernah timul selama ini betaga. Ngecanu kin terasi. Ada bang?
1: Honeymoon.
0: Animon, oh ya ya ya ya. Oh no.
1: Baru udah nyapake aku anu dah kadang ku anu. Gusti. Bang
0: Ku Jordan.
1: Ku
0: keren. Bo kata bang. Boh, baru nya bang. Betul. Burung nuri gampang wani ngerti bang kaku hanaga. Ya ya boh. Berizin abang.
1: Dan semua penyiar. Ya. Dimana saja berada semoga selalu.
0: Oke.
1: Dan untuk penyiar di Kating Lolos ya selalu terjaga.
0: Ya amin amin amin.
1: Dan bapak pula tuh bapak pimpin kita bapak Imam Taufik.
0: Pak Imam Taufik betul.
1: Selalu,
0: ya amin ya Allah.
1: Nah, ini semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada yang lagi monitor, semoga selalu
0: berkah. Amin ya Allah. Amin. Amin amin.
1: Nah, tidak lupa pula tuh sudur-sudur itu si tertimpa musibah dari yang jaga kesabar ya,
0: betul. Betul, betul, betul bang. Betul bang. Harap kesudur itu nih bang.
1: Masih tongkar aja, bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Ini
0: nyadinya yang tukang tidur. Oh, ampun, cerahan memangnya Bang gah. Sedih judul liga.
1: Harus sabar
0: pakai itu. Betul. Doa terbaik untuk mereka gah. Bomi abangku berizin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Bang Joy juga dari seputaran Ponsai yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Terima kasih Bang, atensinya, salam semangat, salam kompak terus ya. Kami juga semangat dengan suara Abang siang hari ini. Baik, juga ada telepon ya sebelumnya dari Bang Sopian di seputaran Genting Gerbang. Oke, kabar Kang Ngapi, kebun katanya ya, dalam proses perawatan kebun. Lagunya spesial untuk kakak dan anak di rumah katanya. Oh, aduh. Mesra.

Oke, baik pendengar mendatang, coba kita jambrut. Kita hadirkan lagu berikut ini, permintaan spesial dari Caca di sana. Ya, ini dia.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 46 menit sudah kita jalan dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Di hari Kamis manis pendengar untuk hujan yang senantiasa turun. 13 Agustus 2026 berdekatan juga dengan 26 Sapar, maksud kami 29 Sapar 1448 Hijriah. Dan suasana taruh guys yang ini terasa semakin sadu karena hujan gerimis. Tapi ingat ya, hujan boleh gerimis, hati jangan pesimis, harus tetap optimis. Dan juga langit boleh mendung, semangat kita jangan ikut mendung, harus tetap menggunung yuk.

Oke, baik, lagu kedua dari Bang Joy. Coba kita hadirkan kembali ya. Dari Sang Raja Dangdut Indonesia, Roma Irama, yang featuring bersama dengan Soneta. Ini dia, Gibah.

0: Oke, baik, sebelum kita hadirkan ya, ada telepon dari Kak Amoy ya, coba kita angkat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, biar kabar yuk, sehat Riko.
1: Bahasa Inggris,
0: dor. Iya, bahasa Inggris, dor. Ku melicu udi sawah bang bule na siger bahasa Inggris kuna ku.
1: Oh ya, lain bahasa iba.
0: Jepang
1: ya. Korea.
0: Ya, gue di berkilah, go.
1: Iya.
0: Iya.
1: Amu
0: ya, Ali, Pak, kena. Ha, eh. Ana arti ya, Kak? Cinta, cintaku baik budiku manisku kene ga?
1: Ah?
0: Cintaku baik budiku manisku kene, apa ya kayak arti? Halo? Kun hana arti apa ya ne?
1: Nuam, aku saya cintaku sayangku sama
0: lo ni. Nuh, ini ngarang bebas ga? Boh. Ngekemangan jemai?
1: Baru aja bangun.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Apa yang bahasa Inggris kah?
0: Betul. Hana ita
1: Anu gembung kecil.
0: Gembung kecil. Di sambal. Terus.
1: Daun ubi direbus-rebus.
0: Daun ubi ditumbuk-tumbuk ya.
1: Cicah, Hana ya.
0: Cicah, cicah anu terong padul.
1: Jagur anu.
0: Pakai empan, ya.
1: Limasin goreng bang.
0: Oke, mantap yo, mantap.
1: Mekru tungting setengah lagi gigi.
0: Nanti gotol ke sih, woi demu ya bang anune sih.
1: Enggih berapa gotol gue dan ini bang woi.
0: Oh, hanati.
1: Anu yang sedang-sedang saja di sini. Nanti
0: kerja
1: kacang besar ya.
0: Iya betul. Ya. Mantap. Keberkah. Betul. Dijaga bodinya ga.
1: Body jaga kesehatan kan.
0: Betul. Sebelum abang bule datang ya.
1: Iya.
0: Iya. Keberkah munang ge ku mahma mane ka.
1: Anu
0: Julhana.
1: Anu kosmetik sana.
0: Oh, ini ada persiapan ini maya kayu nih.
1: Persiapan ke saya bang. Kenapa imbang kuenya dari kini Kak Muna? Berapa kotak-kotak
0: imbang kok
1: kini?
0: Iya, betul. Beradik kuko Kak Muna ne?
1: Bebek.
0: Ya. Oh, inan mayak belum ni memang ke daripada Han Wiwin. Teniran ni.
1: Kedelian mi bang nyeloni iya kerah.
0: Ya. Betul.
1: Jadi persiapan ke saya kerah.
0: Betul.
1: Abang kundang ke saya.
0: Aku sebagai Hana yang undang ko. Sebagai tamu.
1: Sana.
0: Sebagai tamu yang tak diundang.
1: Yang protokol bang oi.
0: Ya, raputumu dikirim Kak Muna oi ku kami ni.
1: Kuna bang.
0: Raputumu kirim Kak Muna ku kami ni.
1: Putuhanan cek de anu ye, putuhanan aku ni putu yo.
0: Kudukmu putuin. Kudukmu putuin.
1: Ah, gerak yang gila.
0: Yang gila pora memang.
1: No.
0: Kini.
1: Oh
0: betul, butuh ya rikodok betul.
1: Oh bagus juga ngopi Kak Muna.
0: Oh ya.
1: Aku
0: ya.
1: Ni kita mari kenalan kerompongnya karena dulu
0: kuperinai. Okay, ngono aku baru je hari kodok jemai.
1: Biasa bang, aku biasa. Biasa.
0: lagu beberuk nih, lagu baru beberuk kengon, rambut pendek, cak bedak, nyekuping ya.
1: Cak bedak, kurung
0: hin body itu. Iya betul.
1: Penanti kenangan lama bang.
0: Hey hey hey hey, jangan lupa bahagia ya.
1: Jangan lupa bahagia. Mungkin meraku rumahnya nih bang.
0: Oh ya.
1: Kenangan lama gue.
0: Betul.
1: Halo ya nih.
0: Cinta jemun gue.
1: Cinta jemun, oh ya ulang.
0: Selu selu anu selu lepel.
1: Bang.
0: Oh iya, betul ya. Betul, ngador gaya wago.
1: Oh ya dor gaya wago ya ini makin gaya orang tua aku.
0: Oh lege. Nanti beberi orang tua pengen orang tua mati gitu.
1: Anak kupel orang tua aku bangun. Maksudnya lain daripada
0: naik. Aduh,
1: bunga
0: suka dikik. Ya. Betul, kenangan lama.
1: Kenapa abang ranting nengek ya anunya?
0: Hana?
1: Mister P.
0: Guna?
1: Ranting kayu na yujung burunga itu Mister P.
0: Kena Hana beli servis.
1: No, mangan kena bisanti dan nyungak.
0: Nu kuji jadi bercerak ruh ni, cuma mih peluahan.
1: Ini all bang Wika, kau tuh ramangan tu.
0: Oh no. Oh
1: no kuji. Masuk angin, kena kerupuk ini ungak.
0: Ungak neng beregangan, mati kita.
1: Ah?
0: Ungak neng beregangan ni.
1: Nu gerumnya bang Wika. Nu caking milih tukang salon bang. Apa gerikin ya kau ke abang calon atau abang gemera? Jadi kami cegurung tarin kuru
0: lagi. Nuh tarin kuru, tak kamu kuru aku nih.
1: Tarin kuru orang ini tarin kami ke?
0: Betul.
1: Kami cegurunya ke calon kayak.
0: Kini kamu nani kenangan lamanya yang nuten kini wihang kupu kini tinget-tinget nih. Main siara.
1: Merugikan cewek.
0: Betul. Ah? Meh modal-modal.
1: Ke bagi aku merugikan cewek juga.
0: Oh, amiga. Tui.
1: Kadang ini cepet anunya, pura-pura itu kecil kayak padahal cinta. Betul. Kita mau nyetir mau ya.
0: Heeh, wi gerit ramat anu rumah ya, ge. Iperin anu tesana-sana betawi sangkut lah nanti ku ni.
1: Kamu
0: dah kodosa
1: ya, gue.
0: Kodosa kini kak Amo ini kak Muna.
1: Kami pura-pura kau gemerakan. Ingko hatimu di situ.
0: Kodok nelayan pepiluk ku.
1: Kak Muna.
0: Oi kak Muna. Ada ke pengen aku kak Idau nguna.
1: Ingko pepiluk nelayan.
0: Betul ga? Ya. Perindu guru rupen.
1: Irden komi kak munanya.
0: Iya betul.
1: Ada dia. Gila adelin jema bang ga?
0: Dalih kuni ga?
1: Di amu ini ngko ce udi nyari dori.
0: Betul.
1: Negeri berang.
0: Betul.
1: Betul ke bang?
0: Betul. Si jaman api ger merane ko ga? Perah ko mian si modern.
1: Si jaman inu nong selenari semani bang ga?
0: Betul.
1: Mani pecinya bang ke, sehana nih sekenal, sekarang seberang mengenal senaruyuk gak ke?
0: Betul, perbaikan keturunan ke?
1: Oh, si jaman aku pelin orang
0: kakil Oh, iya.
1: Jagi siu, jagi su, karena dia.
0: Betul, mana level?
1: Enggak level lagi
0: deh. Jontor.
1: Perintah bang jontor, kena agak nipas ini jantar ini anu nyuling.
0: Baring sana. Ah? Baring sana lah.
1: Inu.
0: Oh, ini.
1: Oh, ini Kak Muna ga kecing semangat gitu nih.
0: Betul.
1: Kecing kok seru nih Kak Muna ga semakunya.
0: Wih, anu kini, toa.
1: Eh, men, kubahkunya weh. Muna yang mah masuk kering mon.
0: Oh, udah buh kemasukan sih.
1: Kemasukan dari warung kuduk. Kuduk-kuduk
0: betul, ya.
1: Kek makmu jadi yang yukai ulap bang gak?
0: Betul. Ada Indomie siap kau gak? No Indomie door.
1: Indomie kios berat rumah ini. Abang bapak itu ada yang jual.
0: Oh, Pak Radawan jual.
1: KKI.
0: Oh, betul ke nggak mutang ta?
1: Jalan pintu ni dua harap yo.
0: Iya, betul. Heeh. Ya, ana tiru gerka.
1: Ana tiru nong kungkung ge kucing ni bangga. Heeh. Kukurung anu mah kuning kucing cincin.
0: Oh, gerka mecicit ya kumpul mah.
1: Kekengi korongan
0: kemudian, 10 ribu aja doyakan kau ni. Kecuali tiada penan, gitu.
1: Iya, kecuali tiada betul.

0: macam pedih hati ya ke selalu.
1: Ni pun ni mau kau di kena minah roneng kau
0: pergi. Betul selalu de boneng sa kena anu ke.
1: Ada pernah kita pengeta kakak ni pun ke.
0: Eh bang ni ko. Menet pedih kita mengi kakak bercerak ke.
1: Oh ji.
0: Agrara
1: Bang Amirun ke sana.
0: Betul. Gerosahi.
1: Sembiring kau.
0: Cemburu.
1: Gantin bendana, gantin bendana untuk kita weh bercerak. Abangannya kini berlagu.
0: Oh betul, ke satu sama ya. Gereka
1: imba. Itu sini ke sana abangannya tambah.
0: Cerak main.
1: Gitu bang. Gitu sesawah ini nih. Lagu nanti ujungnya kah? Ya. Satu lagi ke bang.
0: Gimana mengesengkat ke saya?
1: Bundana ninggalanmu ya, wui. Perasaan juga pembunuhan secara tidak langsung.
0: Betul, meliperah ya Bang Len. COD kedang disipi
1: ayo dong, tonong iku. Sayangnya Abang ayo.
0: Betul, kesih.
1: Kami ingin kesedihan ini sih ayo.
0: Betul. COD
1: ini pergerak.
0: Kesi Dalik bernyanyi ya, kalau sudah tiada.
1: Oh, baru.
0: Baru terasa.
1: Oh, baru terasa, baru yang ingin bernyanyi, amat nyanyi terasa. Segera Abang Ano dari sini. Weh bercerak, weh salam-salam.
0: Duh, akal. Duh,
1: bunda anak,
0: akal.
1: Ini rumahmu bunda anak, ketiga aku nih kau ini.
0: Melengon ku Abang Ano.
1: Oh, melengonmu. Lagunya kesalahan kudu di bangka. Ngemutara. Satu lagi ke.
0: Nuh, pis nanti.
1: Dengarkan ini.
0: Ngejek ke menghibur ya, woi.
1: Menghibur bangun.
0: Menghibur, ya.
1: Ini mulai malam minggu, kemender ke. Akomnya bunda kami pengen terupin. Abang lah.
0: Nuh, kini ke, Kak Bunda ini ku galip ngenyel buatmu, eh. Kini.
1: Ini
0: mulai kangkup kini ger ke nonong ko jule anu alat make up ni.
1: Terakhir aku kininya.
0: Betul boy.
1: Kusi ke belum kangkup itu ku jule ko.
0: Kumpu mama.
1: Ya aku dulu yang kupu soalnya.
0: Kumpu mama gunung ko ikat ko. Jadi.
1: Kucak
0: nang ulak bangun. Sikul ni kawasan jajan ni kan kunci pintu ah.
1: Jangan pergi dari rumah kalau kau nggak belum tutup ni pintu tu. Amatnya api ya.
0: Aman.
1: Aman. Oh, nak apa megu aku kat Muna.
0: Kusi.
1: Raya anakku nak begini ni megu kutuahu ingat pergi je kene. Tak usah
0: kena. Oh, ya.
1: Kat Muna raya sini tak.
0: Betul. Biar anu kat pepayungan kene yang kup.
1: Oh, lihatnya sederhana kurang angkuhnya dan duda-duda.
0: Duda-duda lege, oh.
1: Nengon si Johi bangun.
0: Pilih, nanti kesih.
1: Nengon
0: daripada yang lain. Dabu kedik-kedik ke diri, oh ya, pilih ku kesih ke.
1: Tungtungah.
0: Nuh,
1: tungtung apa dari kamu, nah. Sigur meo. No, ni betul-betul ni kisinya sebab itu sekerat. Biar kisir sekom raka muna boh, kaya raya aku kini.
0: Betul, tunjuk jalan ke?
1: Saya ketipu turuhan kok ke. Kau pengen turun kok, aku main tipong muka, kau pengen turuhan masulun.
0: Iya. Boh, ananya lagumu nih, woy. Bunda.
1: Anu, bang, woy. Anak-anak
0: lagu madu ke? Mayador.
1: Soalnya ini bang Ulan
0: ya. Ana.
1: Kenangan lama.
0: Kenangan lama.
1: 7 tahun bang Yus. Ana kenangan lama tu ya.
0: Ana ngebuat ya ga maksudnya.
1: Wah bang Nu kumpul kusi ke?
0: Betul. Becewek pil pitutun gini ga tahanam.
1: Wah apa pintu biar masalah.
0: Kami gerara weh.
1: Kuna
0: Nengon di deni betang kuni ku arah kejo anumu gerara. Boh ketau rumahku merah ke?
1: Merah
0: ini. Merahnya betang ku. Gere yo masa zaman sini ga zaman tua mian.
1: Wah kami gere ini kan anu jarak sendiri. Kau pun nanti berani ngadu bangka.
0: Dari je. Ketu hidere ye ke betang ngoten.
1: Hahaha. Hahaha.
0: Perjak nih kebetulan.
1: Mana yang gue bangga.

0: Aku takut dah yang kita awak sendiri.
1: Oh, nak
0: segera jaman-jaman si Hawa seluruh jaman.
1: Iya, betul. Doh, bah.
0: Nong anu dia aku, pokoknya nong kenangan lama ni je. Sebenarnya suka pel jema aku dia mengerti nong lagu sendiri aja deh.
1: Kak Muna ni lagu janda deh kini, Kak Amo ya.
0: Lagu mana Kak Muna?
1: Jandaku kini.
0: Dudaku.
1: Dudaku.
0: Gere kebang.
1: Tiba-tiba ketipetih jemal eh.
0: Iku janda neng, jandaku ya, gere ketipetih jemal bang.
1: Oh, anci peperi yang tak pernah.
0: Anci tu bang
1: bo.
0: Anci tu kena nak punya.
1: Anu.
0: Malam bahagia Sarah bang.
1: Malam bahagia.
0: Lagu Mak Irama ya
1: oh. Oh, tumben lagu baru oh, Risi ngon koi.
0: Kenangan lama ni sendiri bang. Yo.
1: Malam bahagia.
0: Perasaan ku lagu ni dalam sini kenangan lama itu. Tidak ngatin kuai pucer tu karena dia.
1: Nanti kesikin bahasa wepik.
0: Oh ya bang. Malam bahagia.
1: Ah boh.
0: Angka satu ni Sarah.
1: Angka satu.
0: Tabah Sarah bang woi hari dayu agi. Dang-dang geh sunek terasa tabah melur. Tanda sawah si Udin sama.
1: Kesikin geh woi anu boh lagu mu boh malam pertama boh.
0: Ayo ajarin malam terakhir wih,
1: betul.
0: Malam pertama,
1: pertama. Malam kedua, malam ketiga.
0: Ada abang mana sekali begitu?
1: Sekali begitu.
0: Tadi sahkan kujungnya bang, saya nak ke sini, naik kumter gimana?
1: Betul, sekali begitu di kandang kudu. Boh, moya kede.
0: Moya di bang.
1: Boh kata.
0: Salam kena bang di mulia ni. Mudah-mudahan sehat selalu beserta
1: amin.
0: Keluarga
1: bang. Amin. Ya Allah berizin kak.
0: Panjang umur mudah rezeki. Besok jumpa lagi sorak okay. Masa bang
1: kak. Oh, betul.
0: Dan untuk karyawan dan karyawati yang dilupun bang moya. Aku pernah lene pengepakai bang kak.
1: Oh iya.
0: Cuma salam di mulia bang kak.
1: Iya.
0: Dan tak lupa pula bang Moy.
1: Untuk siapa?
0: Untuk para pendengar-pendengar okay, Baraya.
1: Siap.
0: Dari Bener Mulia sampai Kabupaten Aceh Tengah.
1: Iya.
0: Dan terakhir bang Moy jadi semangat laporan.
1: Iya betul.
0: Salam lewat udara bang Moy dan Sabang sampai
1: udara.
0: Maruki
1: okay.
0: Bang
1: Cibu.
0: Lanjut perjuangan bang Cibu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengar ada Bunda Hana juga ya dari seputaran nasir-nasir atas bersama kita di siang hari ini. Banyak tawa ya, banyak bahagia juga. Mudah-mudahan untuk kita semua berbagi juga ya. Baik, dengar ada Mak Henry juga dari seputaran Bukit Pepangi ya, kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Hendri. Selamat siang dangdut. Dangdut adalah kita, betul ya. Selamat siang juga dangdut, betul milik kita ya. Baru kes lagu dari EPT Mala judulnya Nyanyian Rindu buat Bang Penyiar. Selamat siang dan selamat bertugas. Jangan lupa ngopi biar tambah semangatnya. Hei. Iya, terima kasih Mak Hendri ya. Juga dari Bunda ya. Nah. Kabar Bun sehat. Api-api baik ya. Sehat selalu Bunda di sana juga ya.

0: request oleh Caca juga ya, dengan lagu dangdut terbaru Selimut Rindu judulnya. Oke, baik, selamat mendengarkan, salam sehat, salam kopak terus untuk Anda semuanya.
1: Puasa Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan segala indera dari hal yang haram. Di antaranya, jangan bergunjing, jangan berghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd." Jangan suka mengintip-ngintip kesalahan orang dan jangan suka menggunjing kesalahan orang. Sebuah lagu kita renungkan. Ghibah.

Oke, baik pendengar, coba kita ke Bukit Pepangi ya. Kita jumpai di sana Mak Hendri. Kita hadirkan lagu kesayangannya dari Evie Tamala. Ini dia, Nyanyian Rindu.

Oke, baik, pendengar mendatang, satu buah permintaan dari Mak Selvi ya. Coba kita akan hadirkan lagu dari Mansur S ini berjudul Curi, Curi, Curi, Curi. Apa yang dicuri ya? Oke, baik, mari kita. Hey, hey, hey, ayo kita simak.

Oke, baik pendengar, berikut saya satu buah lagu kembali coba kita hadirkan. Masih dari permintaan kamu ya, di seputaran Arias, Aser-Aser Atas. Kali ini satu lagu dari Amri Palu kembali hadir. Angka 1 untuk kita semuanya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa ya. Bersama kita dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sudah sampai di penghujung acara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Asman yang menemani Anda edisi hari ini 13 Agustus 2026. Dan pendengar, selanjutnya nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama RRI Talking On untuk mengikuti podcast bersama Dandim 0106 Talking On pendengar. Dan untuk Anda dimanapun berada, selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Benom Deah, bersama saya Asman yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.
1: Febri Adianto SH, sebagai Komandan Kodim 0119 Kabupaten Bener. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
2: Waalaikumsalam, salam kenal.
1: Ya, dengar dan juga pemirsa RNN, sebelum kita membahas tentang ketersediaan air, program TMMD, UNIP TV dan lainnya, kita tentu pengen tahu dulu ketersediaan air, program TMMD, UNIP TV dan lainnya. Kita tentu pengen tahu dulu nih. Pak Febri, bahwa sebenarnya kalau Bapak melihat nih di Kabupaten Bener Meriah terkait dengan peran TNI yang selama ini sudah dibangun bersama dengan pemerintah daerah tentunya untuk masyarakat. Kalau Bapak melihat sendiri pembangunan bersama dengan pemerintah daerah tentunya untuk masyarakat. Kalau Bapak melihat sendiri pembangunan yang sudah terjadi di Bener Meriah ini seperti apa nih Pak? Menurut kacamata seorang Dandim 0119 bernomor ya.
2: Oke, makasih Mas. Sebelumnya saya boleh perkenalkan diri dulu ya.
1: Boleh.
2: Saya Febri Adianto, pangkat saya Letkol, untuk kecabangan saya Arhanud. Ya. Saya alhamdulillah sudah dipercaya menjadi Komandan Kodim tanggal 18 Juli 2026. Jadi program-program yang sudah ada di wilayah Kodim Bener Meriah memang sudah berjalan dengan baik. Baik itu program dari TNI, kegiatan MMD, Tentara Manunggal Masuk Desa, kemudian baik program Bapak Kasat, yaitu program sumur bor dan jembatan. Kemudian program-program untuk mendukung program pemerintah juga tetap kita laksanakan dengan baik.
1: Oke. Dari program-program tersebut, ini apakah dia terpengaruh dengan bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu? Kita tahu bahwa akses utama ke Bener Meriah ini kan terganggu nih Pak akibat bencana. Nah, program yang sebelumnya ada di TNI apakah bertambah setelah bencana atau memang ini program yang memang seharusnya dilaksanakan begitu?
2: Ya, dengan adanya bencana hidrometeorologi yang tanggal 24 November 2025, saat itu kebetulan saya berdinas di satuan lama saya di Batalion Arhanud 5 yang berada di wilayah Aceh Utara, dan saya ditugaskan sebagai satgas perbaikan jalan dari KKA sampai dengan Bener Meriah. Di situ tugasnya membuka akses jalan mulai dari jalan KKA sampai dengan Bener Meriah yang menghubungkan akses vital, di mana salah satunya program pembuatan atau perbaikan jalan di jembatan Wepase. Itu salah satu titik vital yang kita kerjakan, berkolaborasi dengan Kodim Bener Meriah saat itu. Nah, situ bisa menjadikan akses vitalnya karena tidak ada jalan lain menuju Bener Meriah yang bisa diakses lewat jalan KKA. Okay. Karena di wilayah Bener Meriah saat itu akses jalan yang selain dari KKA ada jalan Biren juga sama terputus. Sehingga program-program yang diselenggarakan oleh Kodim Bener Meriah saat itu, itu secara langsung sampai dengan akhir tahun tidak ada permasalahan. Hanya membantu masyarakat atau pemerintah daerah, saat itu kita berkolaborasi dengan BNPB untuk membuka akses jalan tersebut. Sehingga secara langsung di awal tahun, program-program yang kita laksanakan semua sesuai dengan program yang ada di wilayah dan mendukung program dari Bapak Presiden. Okay. Dengan gerakan ASRI, kemudian TMMD, kemudian dari Angkatan Darat oleh Bapak Kasat dengan program jembatan dan sumur bor.
1: Baik. Setelah bencana tentu seperti yang Bapak sebutkan bahwa ini berarti programnya terus berlanjut nih Pak hingga saat ini. Dan pantauan RRI dari beberapa bulan terakhir, TNI terus gencar nih Pak, karena bencana dan akses di Bener Meriah ini paling utama ini jembatan yang banyak putus nih Pak.
2: Ya.
1: Boleh diceritakan nggak Pak, sampai dengan saat ini TNI masih membangun jembatan kah? Atau memang sudah selesai semua nih Pak di Bener Meriah?
2: Ya, untuk jembatan yang sudah kita bangun di wilayah Bandar Meriah itu ada dua jenis jembatan. Yang pertama jembatan Aramco dan jembatan Beli. Mungkin kalau masnya apa melihat jembatan yang dibuat darurat itu, jembatan yang menggunakan besi itu jembatan Beli. Saat ini sudah terpasang di 15 titik di wilayah Bandar Meriah. Kemudian ke depan ini dalam proses pengerjaan dua titik lagi jembatan Beli. Jadi secara keseluruhan di wilayah Bandar Meriah itu ada 17 jembatan. Kemudian titik air juga sedang kita kerjakan ada 11 titik.
1: Oke, yang Aramco ini udah selesai semua?
2: Yang Aramco sudah selesai.
1: Sebanyak?
2: Aramco 23 titik. 23 sudah titik. Selesai semua.
1: Oke, berarti balik lagi tadi ke program yang dikerjakan adalah ini ke program pemerintah yang mungkin didukung dan menjadi sinergi bersama dengan TNI AD gitu kan. Nah, jembatan yang dibangun tadi ini ada dua yang belum Bapak ya. Sebutkan bahkan masih dalam tahap pengerjaan. Ini apakah nantinya akan terus dikerjakan dan apakah ada perbaikan-perbaikan selanjutnya dengan jembatan? Jembatan yang sudah dibangun atau seperti apa?
2: Ya, untuk program dari kita di Kodam Iskandar Muda saat ini yang kita kerjakan tinggal dua lagi. Nah, materialnya mungkin ada di depan kita ini.
1: Oh,
2: ya, itu siap. Jembatan Beli. Nanti yang akan kita pasang di dua titik lagi. Kemudian kalau program dari secara umum secara Angkatan Darat itu nanti Bapak Kasat akan membangun dengan total 5.000 jembatan di wilayah seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
2: Iya, betul.
1: Oke, berarti ini adalah salah satu program yang memang mendukung aksesibilitas dari masyarakat gitu ya, Pak ya. Karena memang paling terganggu adalah akses. Baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net

0: ada teknik lain yang dikerjakan untuk ketersediaan air, Pak?
1: Ya. Untuk program ketersediaan air, manunggal air ini mungkin tidak sama dengan daerah-daerah lain. Karena di daerah Bener Meriah ini untuk ketersediaan air cukup baik. Kita tahun ini sudah membangun 11 titik sumber air, di mana sumber air itu dilengkapi dengan tandon dan fasilitas umum seperti MCK-nya. Dan kita bangun ada beberapa di Menasa, kemudian di tempat-tempat fasilitas umum yang memang hasil kolaborasi kita dengan BNPB dan pemerintah daerah. Gitu.
0: Oke. Di mana aja Pak yang dibangun? Apakah di seperti yang kita tahu bahwa ini kan ada Huntara, kemudian ada fasilitas sekolah yang rusak, atau bahkan ada desa yang mungkin sampai saat ini masih sulit untuk mendapatkan air gitu, Pak?
1: Ya. Untuk salah satu titik memang ada kita bangun juga di Huntara seperti daerah Nis, apa Dusun Kem. Itu ada titik air karena memang agak susah di situ. Jadi beberapa lagi kayak di Menasah ada kita bangun juga titik air. Tadi saat Vicon dengan Bapak Presiden juga sudah diresmikan. Sehingga memang beberapa titik yang kita bangun memang yang sifatnya urgent. Ya, untuk segera kita bangun dan memberikan air di wilayah tersebut.
0: Baik, berarti Huntara juga termasuk gitu Pak ya, fasilitas umum gitu ya Pak?
1: Ya, betul.
0: Baik. Selain itu Pak, yang menjadi sinergi antara pemerintah daerah dan juga TNI, apa lagi yang dibangun atau yang menjadi perhatian khusus oleh TNI ini Pak, dengan dalam mendukung program-program pemerintah yang akan berjalan ke depan?
1: Ya. Ini balik lagi ke masalah bencana ya.
0: Oke, bencana.
1: Jadi selain kita TNI punya program juga membangun jembatan, ternyata pemerintah daerah juga punya. Karena sesuai data di daerah Bener Meriah itu ada kurang lebih ya, kurang lebih itu ada 160 jalan atau fasilitas jembatan yang rusak.
0: Baik.
1: Itu belum lima, masih beberapa yang masih sedang kita kerjakan termasuk dengan pemerintah daerah. Lewat kepala PU kita berkolaborasi juga membantu titik-titik yang bisa kita cepat selesaikan maupun dengan masyarakat yang bisa memberikan bantuan-bantuan di wilayahnya. Kita bersinergi dengan masyarakat, dengan kegiatan karya bakti untuk membangun program kita membantu masyarakat maupun pemerintah daerah. Jadi semua kegiatan yang kita senggarakan maupun pemerintah daerah yang senggarakan bisa kita laksanakan bersama-sama.
0: Baik, ini bentuknya terjun langsung atau
1: terjun langsung.
0: Gimana nih Pak?
1: Langsung terjun.
0: Langsung ya Pak ya?
1: Langsung action di lapangan.
0: Langsung action di lapangan.
1: Okay. Kita langsung di lapangan membantu sesuai dengan permintaan dari pemerintah. Kebetulan kita berada di Bener Meriah oleh Bapak Tagore, kita diminta bantu untuk pekerjaan ini ya, biar cepat selesai.
0: Betul. Okay. Pada lapangan ada kendala nggak nih Pak? Karena kan kita tahu bahwa kadang-kadang, maaf, masyarakat kadang nggak sabaran nih Pak, wah lama banget nih kerjaan, kan gitu. Ada kendala nggak nih Pak di lapangan, bagaimana kita menjelaskannya kepada masyarakat, agar ya ini kita kerjakan bersabar atau gimana gitu Pak?
1: Ya, kalau kendala pasti ada.
0: Iya.
1: Ya pekerjaan pasti ada kendala, tinggal kita cari solusinya dan cara memberi edukasi kepada masyarakat. Bagaimana kita mau cepat selesai tapi tidak didukung oleh masyarakat. Percuma kita bekerja tapi tidak sinergi dengan masyarakat. Nah itulah gunanya kita terjun bersama-sama dengan pemerintah daerah, baik kepolisian juga yang terlibat di lapangan dan unsur-unsur terkait. Itu langsung terjun memberikan edukasi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita laksanakan itu untuk masyarakat.
0: Betul. Jadi masyarakat juga harus sabar tentunya ya, Pak, ya untuk namanya proses.
1: Ya.
0: Proses tentu harus ada tahapan-tahapan ya pendengar ya juga pemirsa. Jadi kita harus sabar dan tentu kita harus bersyukur juga adanya sinergi antara TNI dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan semua kegiatan program tentunya untuk masyarakat semua. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI.net, tentu ada beberapa program lagi yang akan kita bahas di bersama dengan

0: Bapak dan DIM 0119 Kabupaten Bandung Meriah, termasuk TMMD ini Pak, atau beberapa kali karya bakti yang seperti Bapak sebutkan tadi. Kira-kira program yang tadi kita bahas seperti misalnya ketersediaan air, kemudian hal-hal lain seperti misalnya pembangunan jembatan dan lain. Ini apakah TMMD kan dilaksanakan setiap tahun ya Pak? Apakah ini termasuk ke dalam program-program TMMD yang kalau misalnya nih kedepannya ini udah nggak difokuskan lagi, TMMD-nya masih termasuk ketersediaan air kah atau yang lain-lain ini Pak?
1: Ya, untuk tahun ini Kodim Bandung Meriah tidak melaksanakan TMMD. Okay. Terakhir TMMD dilaksanakan di tahun kemarin. TMMD itu kan program pemerintah untuk membangun desa.
0: Betul.
1: Ya, programnya banyak, mulai dari pembukaan jalan, kemudian tadi yang sumur, kemudian bisa sasaran yang non-fisik seperti edukasi-edukasi kepada masyarakat, kemudian edukasi itu banyak, bisa bersifat umum, kemudian tentang ideologi, kemudian tentang kesehatan.

0: Dandim 0119 Kabupaten Muhammadiyah Bapak Febri Adianto tentu membahas tentang program-program yang dijalankan pasca bencana dan juga ada program-program TNI yang tentunya terlibat bersama dengan pemerintah daerah. Dan ini tentu sangat membanggakan. Baik, Pak Febri, kalau kita bahas terkait dengan program-program yang dijalankan oleh TNI di Kabupaten Muhammadiyah, tentunya kita berharap bahwa TNI juga langsung terlibat nih Pak dengan masyarakat.
1: Ya.
0: Masyarakat sering menyampaikan nggak Pak, mereka membutuhkan apa dan TNI pernah nggak merespon itu dengan program lain yang memang dadakan diadakan atau memang sudah ada program yang harusnya dijalankan tapi belum?
1: Ya, kalau kegiatan dadakan banyak kita dengan masyarakat banyak. Tidak harus dengan kegiatan non program kayak karya bakti kan kita juga bisa masuk kegiatan non program juga bisa kita laksanakan karena kita juga melihat kondisi di wilayah masing-masing baik itu di koramil kecamatan yang butuh kita di lapangan ya tidak harus dengan adanya aduan kita harus bisa lebih cepat dari aduan masyarakat kita ibaratnya jemput bola
0: ya.
1: Nah, seperti kemarin ada dari desa Samberkilang, itu Kepala Reje, atau Kepala Desa lah ya bahasa di sini, itu silaturahmi ke kami, meminta perbantuan untuk dikomunikasikan pembuatan jembatan Beli.
0: Ya.
1: Nah, itu salah satu, kita menerima aduan masyarakat dan kita memfollow up, kita membantu melaporkan ke pimpinan kami, ke Korem, dan ke Kodam. Jadi secara berjenjang kita laporkan untuk sinergi juga di lapangan. Jadi kita menerima aduan masyarakat dan kita merespon. Okay. Ya, karena daripada kita cuma nerima tanpa ada kegiatan, ya saat ini juga kita tetap komunikasi ke mereka, Pak, apa alternatif bisa kita buat untuk membantu mengurangi permasalahan di sana. Atau kita buat jalur alternatif dengan kita karya bakti. Nah, seperti itulah salah satu langkah. Kita menerima aduan dan action di lapangan.
0: Oke, artinya itu. Sinergi dengan pemerintah daerah dan tentunya paling utama dengan masyarakat.
1: Ya,
0: karena penerima manfaatnya masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Baik. Baik. Pendengar dan juga pemirsa RRNet, Takengon. Sore ini kita berada di wilayah Benar Meriah dan masih bersama dengan Pak Dandim, 119 Benar Meriah. Kita ke lain, Pak. Setelah kita bahas pemulihan bencana dan ada program yang sebelumnya sudah di mungkin masyarakat juga sudah banyak yang tahu nih Pak tentang Batalion TP. Nah, di Aceh Tengah mungkin sebelumnya sudah ada di daerah Pamo, di Kecamatan Pamo, kecamatan apa ya paling ujung pokoknya perbatasan dengan Aceh Tidi.
1: Ya.
0: Kemudian di Benar Meriah kabarnya juga akan ada TP nih Pak Yon TP. Ada informasi nggak Pak ini tentang UNTP yang akan dibangun atau akan diresmikan di Kabupaten Muhammadiyah?
1: Ya. Jadi mungkin bagi yang belum tahu bahwa UNTP ini sebenarnya adalah organisasi terbaru apa sesuai dengan Perpres. Nomor 84 tahun 2025 bahwa adanya batalion TP baik itu batalion maupun brigade. Nah, bedanya dengan batalion biasa di batalion TP ini memiliki beberapa kompi, kompi pangan, kemudian pertanian, peternakan, kompi konstruksi dan kompi kesehatan. Sehingga lebih kompleks saat kita melaksanakan program Presiden Ketahanan Pangan. Bisa untuk wilayah atau untuk satuan tersebut untuk melaksanakan ketahanan pangan. Nah, di wilayah Benar Meriah saat ini ke depan nanti akan dibentuk satu Brigade TP yang berada di Lampahan, Brigade TP 47. Kemudian nanti rencananya juga Batalion 114 itu akan menjadi batalion TP salah satunya yang berada di bawah komando Brigade TP 47.
0: Jadi Apakah di setiap UNTP itu ada bagian, kan ada bidang-bidangnya tadi Pak? Satu UNTP membidangi semua, apa itu ya, bagian, apa bahasanya Pak?
1: Iya, satu kompi.
0: Satu kompi itu
1: ya.
0: Semuanya ada pertanian, ada kesehatan ya. Gitu ya Pak?
1: Betul.
0: Jadi, oh, berarti tidak, misalnya gini, misalnya benar-benar ini perlunya kita di pertanian nih, berarti UNTP-nya cuma khusus pertanian, bukan gitu Pak?
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Jadi secara organisasinya batalion TP itu, bahwa di satu batalion itu ada beberapa kompi, baik itu kompi pangan, pertanian, peternakan, konstruksi, dan kompi kesehatan. Ya lengkap dia.
0: Lengkap ya, harus lengkap
1: ya Pak. Ya, tidak bisa dia, oh dia bisa peternakan doang. Tidak, dia makanya tadi itu, untuk menunjang ketahanan pangan, semua ada di dalam satu batalion.
0: Baik. Gitu. Program kedepannya dari UNTP ini, yang akan dilaksanakan di khususnya di Kabupaten Bunda Meriah ini, seperti apa Pak untuk, tentu terutama pertaniannya kalau di sini. Ada program bocoran nggak Pak untuk apa yang akan dilakukan oleh UNTP?
1: Kalau untuk program TP, saya rasa semua daerah sama. Okay. Semua daerah sama. Dia mempunyai program-program sesuai dengan iklim yang ada di daerah tersebut. Tapi untuk secara langsung nanti kita sesuaikan dengan dari UNTP yang akan dialihkan seperti itu. Jadi secara umum ya pasti ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan, dan ada konstruksi. Termasuk itu, kenapa butuh konstruksi? Nanti di saat ada bencana, nah itulah komplit konstruksinya itu bisa membantu pemerintah.
0: Siap. Tapi jika misalnya Pak, satu daerah itu kan misalnya tidak ada peternakannya misalnya nih. Kalau di Benar-Benar ada nggak ya peternakannya? Ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya Pak?
1: Ada.
0: Saya juga bingung. Karena biasanya peternakan seperti di Gayolues misalnya kan peternakan yang paling banyak gitu. Misalnya nih Pak, di satu daerah tidak ada peternakan. Tapi ya memang harus komplit ya Pak ya?
1: Iya.
0: Satu kompi itu ya?
1: Betul.
0: Jadi tidak bisa dipisahkan seperti yang Bapak sebutkan tadi?
1: Iya. Oke, siap. Mungkin kan tidak semua daerah itu peternakannya bisa disesuaikan dengan iklim lah itu. Jadi mungkin kalau memang tidak cocok di sini ayam petelur ya tidak.
0: Oh, tidak
1: harus petelur, kan bisa ayam potong yang bisa hidup dia. Jadi tidak semua peternakan harus ada, tapi ya bagian peternakan itu yang akan menjadi program dari keunggulan dari UNTP tersebut.
0: Disesuaikan lah gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau tidak bisa peternak sapi, kambing, balik ke ayam gitu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Baik pendengar RRI Takyang dan juga pemirsa RRI Net, tentu banyak pembahasan pasca bencana, pemulihan pasca bencana, kemudian program karya bakti TMMD, serta tadi ada UNTP yang akan dibangun, yang akan diresmikan ya Pak? Ya. Sudah dibangun atau?
1: Masih program pembangunan.
0: Oh, program pembangunan dan pasti akan diresmikan kan?
1: Iya, betul. Ya,
0: pasti akan diresmikan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang tentunya sangat membantu bagi masyarakat, tentunya tentunya di taraf perekonomiannya nih Pak, yang paling penting, dan juga sinergi antara pemerintah daerah dan juga TNI akan lebih baik lagi ke depan. Baik, nanti kita akan sambung lagi Pak, ngobrol kita di sore hari ini. Sementara ini kita rehat sejenak, pendengar dan pemirsa RNN, jangan kemana-mana, karena kita masih akan tetap bersama dengan Dandim 0119 Kabupaten Benar Meriah, Bapak Letkol Arhanud Febriadianto SH. Dan kemana-mana tetap di sini.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kehadiran dari ONTP ini sendiri di Benar Mulia? Tentu banyak persoalan yang dihadapi selama ini, Pak. Persoalan sosial, kemudian kebencanaan yang baru saja terjadi, kemudian pembangunan dan juga pembinaan nih terhadap masyarakat. Nah, seperti yang disebutkan tadi, apa kira-kira makna yang bisa dirasakan masyarakat dengan kehadiran ONTP, Pak?
1: Ya, untuk makna yang nanti dengan adanya kehadiran ONTP pasti sangat banyak ya. Yang pertama pasti bahwa ONTP itu kan secara organisasi juga cukup banyak. Ya, hampir 1000 dia. Jadi secara otomatis ekonomi pasti di wilayah ada ONTP pasti akan meningkat. Perputaran uang dan lain sebagainya dengan adanya prajurit-prajurit yang baru yang hidup di wilayah tersebut. Sehingga secara tidak langsung pasti memberikan rasa aman dan nyaman kepada daerah tersebut dengan adanya ONTP. Kemudian yang tadi sebelumnya kita bahas bahwa ada beberapa kompi yang untuk mereka bisa hidup lah, memberikan ketahanan pangan di batalion tersebut apabila nanti suatu saat terjadi kayak contoh kemarin ada bencana hidrometeorologi. Nah, itulah nanti akan bisa kita rasakan. Seperti itu.
0: Pendengar dan juga pemirsa Renet, kita juga pengen tahu nih sebenarnya, karena sinergi antara TNI dan pemerintah daerah ini itu banyak ya Pak Edi, termasuk stunting yang menjadi permasalahan beberapa tahun lalu di Benar Mulia ini, banyak yang terkena stunting Pak, tapi akhir-akhir ini sudah mulai turun dengan program-program pemerintah maupun sinergi dengan TNI Polri sebelumnya. Nah, kalau kita bahas tentang stunting, apa yang bisa kita lihat nih Pak dari kacamata seorang Dandim Noset sedang melihat tentang stunting atau penanganan stunting di Kabupaten Benar Mulia?
1: Ya, jadi kalau program stunting itu kan kayak kurang gizi, bahwa dengan adanya program dari Bapak Presiden, yaitu salah satunya program makan bergizi gratis, itu salah satu yang bisa menekan untuk stunting, karena distribusinya salah satunya untuk ibu hamil, ibu menyusui, terutama di wilayah-wilayah yang ada siswa. Jadi secara tidak langsung program tersebut bisa menekan angka dari stunting dengan adanya makan bergizi yang dilaksanakan di wilayah Benar Mulia. Saat ini ada 16 titik, jadi bisa terdistribusi secara baik dan alhamdulillah tidak ada permasalahan selama program makan bergizi gratis tersebut.
0: Artinya ada sinergi nggak nih Pak dari desa seperti Babinsa, tenaga kesehatan dan juga pemerintahan kampung? Tentu bersinergi selama ini Pak.
1: Ya, untuk mensukseskan itulah butuh kita sinergi. Baik itu kita mengawasi kegiatannya untuk menghindari adanya kayak seperti keracunan. Nah, itu kita buka kolaborasi juga baik dengan pemerintah daerah, kepolisian, kemudian pada saat termasuk salah satunya distribusi untuk menghindari mungkin keterlambatan, kemudian adanya gangguan di jalan. Nah, itu salah satu yang kita laksanakan yang di lapangan diawasi langsung oleh Babinsa sebagai garda terdepan kami.
0: Baik. Ya, komandonya tetap dari seorang dandim atau
1: gimana? Iya, betul. Kita dibantu oleh beberapa ratusan babinsa ada di Benar Mulia yang mengawasi pada saat penyelidikan tersebut.
0: Baik. Artinya laporan selama ini tidak ada kendala ya Pak ya? Mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada kendala.
1: Ya, alhamdulillah tidak ada seperti saat ini.
0: Pendengar dan juga pemirsa RNet, sudah banyak yang kita bahas tentang penanganan, tapi juga barusan kita bahas karena ini juga ada program tentunya di Benar Mulia Bapak Asus Stunting Pak, mungkin RRI juga termasuk di dalamnya, dan tentu ini menjadi harapan baru bagi masyarakat bagaimana pengawasan seperti yang Bapak sebutkan tadi, kemudian pelaksanaan di lapangan lancar, dan juga ini berdampak terhadap sosial ekonomi ya. Ekonomi masyarakat. Baik, dari semua program yang telah kita bahas dari awal Pak, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, jembatan, kemudian ada air bersih, Bagaimana nih TN dari TNI sendiri untuk menjaga keberlanjutan program ini, Pak? Agar terus berjalan nanti sampai dengan tuntas.
1: Ya, saya selaku Dandim, kita menjalankan semua program-program yang ada saat ini dan ke depan itu sesuai dengan program dari Angkatan Darat. Kita juga berada di bawah Korem berada di bawah oleh Kodam Iskandar Muda. Kita mensukseskan semua program-program yang sudah ada di baik di Angkatan Darat, TNI, maupun program dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo. Sehingga semua kegiatan kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi-instansi lain, baik itu struktural maupun non-struktural. Jadi semua elemen masyarakat, apabila ada permasalahan, kemudian ada gangguan di lapangan, sering kita berkolaborasi untuk mengatasi. Sehingga dengan adanya kita berada di Bener Meriah, dan alhamdulillah kemarin tanggal 12 Agustus Kodim Bener Meriah sudah 6 tahun. Jadi Kodim ini ada atau diresmikan pada tanggal 12 Agustus 2020. Jadi alhamdulillah 6 tahun Kodim ini berdiri, bisa berguna untuk masyarakat dan kedepannya bisa bermanfaat dan bisa kita berkolaborasi terus dengan pemerintah daerah dan instansi lain.
0: Baik, ada pesan nggak nih Pak atau harapan mungkin yang bisa disampaikan kita kepada masyarakat agar program-program sinergi antara pemerintah dan juga TNI ini dapat berjalan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kira-kira apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat?
1: Ya, jadi program-program yang sedang kita laksanakan cukup banyak. Dan program itu tidak seperti program yang satu hari bisa selesai, satu minggu bisa selesai, bahkan bisa multi-layer, lintas tahun. Sehingga kami sampaikan kepada masyarakat, mungkin ada daerah yang saat ini masih berdampak, mohon bersabar. Kita pasti selalu memberikan solusi-solusi. Kita memberikan cara biar untuk mempercepat dari permasalahan tersebut. Tapi yakin kita harapannya saya selaku Dandim bisa memberikan karya terbaik untuk wilayah Bener Meriah.
0: Baik. Itu dia, Kak. Jadi pemirsa dan juga pendengar RRI, tadi kita sebenarnya sudah mengobrol panjang tentang program dan juga hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga TNI. Jadi pendengar dan pemirsa juga harus tahu bahwa Bapak Letkol Hanut Febrianto SH ini adalah salah satu TNI yang memang menjadi inisiator atau apa sih bahasanya Pak untuk membuka jalan KKA itu?
1: Satgas.
0: Satgas. Dalam membuka jalan KKA waktu itu dari Aceh Utara menuju Bener Meriah ya Pak ya. Jadi salah satunya adalah yang bertindak atau yang sangat bekerja keras di situ, mungkin bahasanya boleh gitu nggak Pak? Bekerja keras.
1: Sama-sama, kita bekerja semua.
0: Jadi adalah Bapak Febri Adianto yang sekarang bertindak sebagai Gandim 0119 Bener Meriah. Jadi sepertinya kami perlu mewakili masyarakat Bener Meriah dan wilayah tengah khususnya Pak Dandim. Terima kasih atas tentunya dedikasi dari TNI yang telah membuka akses baik dari KKA Bener Meriah maupun dari Biren menuju Bener Meriah atau wilayah tengah aja lah pada khususnya waktu itu. Tanpa adanya sinergi tentunya ini tidak akan berjalan.
1: Ya Pak betul.
0: Febri.
1: Betul. Baik. Gak bisa kita kerja masing-masing.
0: Betul. Betul. Jadi program pemerintah harus tetap dijalankan, tanpa ada dukungan masyarakat juga tentu tidak akan berjalan. Bukan begitu?
1: Sangat betul. Kita harus bersinergi dengan semua ini. Kita nggak bisa pilih-pilih. Oh cuma ini nggak bisa. Ya bahwa kita ada di sini ya karena juga untuk masyarakat.
0: Baik. Terima kasih waktunya Pak Dandim 0119 Bener Meriah, Bapak Febri Adianto yang sudah meluangkan waktunya berdialog bersama RRI. Dan tentunya masih banyak sebetulnya yang harusnya dapat kita bahas nih Pak Dandim. mungkin ada di lain waktu, lain kesempatan, ada hal yang perlu kita luruskan, kita akan berdialog lagi. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Pak.
1: Baik.
0: Demikian dialog kita, pendengar dan juga pemirsa RRI Takengon, bersama dengan Bapak Dandim 0119 Benar Bria, Bapak Letkol Arhanud Febriadianto SH. Panjang lebar kita sudah membahas, mudah-mudahan apa yang menjadi program dari pemerintah dan juga TNI ini akan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dengan sukses hingga sampai tuntas nantinya. Semoga berbagai program dan juga langkah kolaboratif antara TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat ini dapat memberikan manfaat nyata dan juga berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Benar Meriah pada khususnya dan wilayah Tengah Aceh atau Aceh pada umumnya. Terima kasih atas kesempatan.
1: Baik, sama lagi. Terima kasih, Pak,
0: atas waktu dan kesempatannya.
1: Sama-sama.
0: Dapat berdialog pada kesempatan sore hari ini. Jarang-jarang gitu kan. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Net. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik yang berbeda dan khusus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dialog bersama Dandim di Kabupaten Benar Meriah, dan pendengar kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu religi menemani Anda sembari kita nantikan kumandang azan salat asar wilayah Redlung Benar Meriah dan sekitarnya.
3: Setuju, makanya ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
4: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
3: Saat melihat merah putih berkibar,
5: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Selamat sore pendengar, Anda mengikuti Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sejumlah seniman dan budayawan Gayo bertemu dengan Direktur Pengembangan Produksi Film Negara Iwan Piliang di Jalan Otto Iskandar Ninata nomor 25 Jakarta Timur Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Kedatangan mereka sudah terjadwal sebelumnya dengan agenda utama membahas rencana besar pengembangan sejarah Radio Rimba Raya untuk diangkat ke layar lebar dalam bentuk film sejarah. Para seniman Gayo yang hadir di pertemuan tersebut diantaranya ada Fikar Wieda, Salman Yoga, Putra Gara, Irman Syah, dan Iqmal Husin alias Iqmal Gopi yang sebelumnya telah memproduksi film dokumenter Radio Rimba Raya. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa Radio Rimba Raya memiliki peran penting terhadap kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Demikian Lintas Informasi untuk sore hari ini, ikuti terus program selanjutnya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan hadirkan rangkaian lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam program Redlong sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka Payah Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan.

Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
2: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
3: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
2: Ah, laundry toh.
4: Intermezzo. FYI for yay info.
5: Hap, satu, dua, tiga.
6: Dari tempat. Dari tempat.
5: Udah, capek. Berhenti.
7: Cukup kayaknya ya.
5: Udah, capek. Minum ini nih.
7: Oke. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
7: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
7: Enak banget.
5: Seger gak?
7: Seger banget.
5: Mantap.
7: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
7: Oh,
5: iya.
7: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
7: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
7: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
2: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
4: FYI for yay info.
9: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
10: Kenapa emang?
9: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
10: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
9: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
10: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah. Kami informasikan Babin Kamtibmas Polsek Permata terus memperkuat kedekatan dan juga komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan sambang serta dialog Kamtibmas. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin di sejumlah kampung dalam wilayah Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Pendengar, dalam kegiatan tersebut personel Babin Kamtibmas menyambangi masyarakat di Kampung Suku Seratangke, Darul Aman, kemudian Ramong Jaya dan Jelobok. Dalam dialog bersama warga, petugas menyampaikan sejumlah pesan Kamtibmas khususnya kepada kalangan pemuda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, kemudian perjudian serta berbagai aktivitas yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan mengingat kondisi cuaca yang cenderung kering sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran yang dan juga meluasnya api. Petugas juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi atau berita hoax yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga diminta segera berkoordinasi dan melaporkan kepada Babin Kamtibmas apabila menemukan adanya gangguan keamanan, potensi konflik maupun permasalahan lainnya di lingkungan masing-masing. Kegiatan sambang tersebut dapat mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai upaya bersama dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan. Kapolsek Permata mengatakan kegiatan sambang merupakan bagian dari upaya Polri membangun komunikasi sekaligus mempererat kemitraan dengan masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, pendengar, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Permata terpantau aman, tertib, dan juga kondusif. Masih dengan rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Mama, Mama.
7: Iya, Nael.
6: Kok orang itu bangsa pedelangan sih, Mama?
7: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
6: Ma, bahasa pedalangan itu kan dorok. Apalagi buang sampah di jalan, disulakan di sungai, itu udah baik. Bahasa pedalangan itu dorok, bawa nakit dan masalah itu kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
8: Intermezzo.
9: Cep, ngapain pegangin rumah?
10: Ini cup, lagi mau isi pulsa.
9: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
10: Itu dia masalahnya, cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo. FYI for yay info. Pulpen pink gua kemarin mana?
11: Tuh, di atas meja, cari aja.
4: Mana sih?
11: Biar aku aja gak bisa.
4: Gak ada.
11: Nih.
4: Itu kan bukan pink.
11: Oh, bukan ya?
4: Bukan.
11: Ini sumpit ya.
4: Balikin pulpen gue.
11: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
11: Aduh, gak ada, gimana dong?
4: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
11: Lah, itu.
4: Apa?
11: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
4: FYI for yay info.

0: Program strategis Presiden, Pemko Sebelum Salam terus memacu percepatan pembangunan nasional terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Guna mempercepat proses persiapan pembangunan Kompleks Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, Pemerintah Kota Sebelum Salam menggelar rapat finalisasi dokumen yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah. Pertemuan itu difokuskan pada penuntasan seluruh kelengkapan administrasi dan berkas perencanaan yang menjadi syarat untuk pembangunan sekolah. Dalam forum itu, Wali Kota Sebelum Salam, Muhammad Rashid Bancin, menekankan pentingnya sinergi penuh lintas sektoral untuk mengawal setiap tahapan proyek strategis pendidikan tersebut. Ia juga meminta agar seluruh jajaran dinas terkait untuk bergerak cepat dan saling berkoordinasi secara terpadu, agar tidak timbul kendala birokrasi di kemudian harinya. Rapat koordinasi itu juga melibatkan belasan pimpinan instansi strategis mulai dari sekretaris daerah, para kepala SKPK, hingga instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Keterlibatan BPN itu difokuskan untuk menggaransi legalitas serta kepastian status hukum lahan yang akan dijadikan tapak pembangunan kompleks sekolah. Upaya percepatan itu juga memperkokoh yang mana posisi Sebelum Salam yang sebelumnya berhasil meraih predikat sebagai daerah prioritas nomor 1 di Pulau Sumatera Utara dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah Kota Sebelum Salam optimis hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut akan memperluas akses pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, pelaksanaan program gizi MBG sebanyak 11 dapur MBG di Aceh Singkil hingga kini tercatat belum kantongi SRHS. Selengkapnya dilaporkan Sabun Barus.
2: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga saat ini masih ada terdapat sebanyak 11 dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Eraliesa, Rabu 12 Agustus 2026. Dikatakan Pandri, dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS. Sementara untuk 11 dapur lainnya, Pandri menegaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegas

0: atasnya dari 11 dapur makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium yang keluar, serta juga ada dapur SPPG yang terhambat dalam persiapan dan pemenuhan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
1: Pertanggal 10 Agustus 2026 ya, di tempatnya Aceh Singkil sendiri sudah data ada 17 SPPG. Ya, dari 17 yang sudah mengantongi SLHS itu berjumlah 6 SPPG. Nah, sisanya ada 11 dapur SPPG lagi masih dalam tahap proses penerbitan SLHS. Nah, kendala yang kita hadapi sampai saat ini ada beberapa dapur yang sudah memenuhi syarat, tapi hasil uji laboratoriumnya sampai saat ini belum keluar, jadi belum bisa kita terbitkan atau keluarkan SLHS pada dapur SPPG tersebut. Kemudian juga ada beberapa dapur SPPG juga yang memang laboratoriumnya sudah memenuhi syarat, tapi IKL-nya juga belum memenuhi syarat.
0: Informasi yang berhasil dihimpun adapun dapur SPPG makan bergizi gratis atau Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi sertifikat SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2020 meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis Blok 6 Baru 1, 2, dan 3 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat Singkil Utara dan dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat SLHS. Badan Nasional atau BGN sebelumnya memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan BGN karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian Salihin Baru melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI, Sulawesi Batas Selatan, Kor-12 Batas. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Regelung sore ini dan nanti juga akan kami sampaikan beberapa informasi terbaru dan terkini ke ruang dengar Anda dan akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Cep,
2: ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
2: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
2: Apa?
4: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
2: Dok Acin jawabannya.
5: Wow.
2: Intermezzo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: FYI for Yay Info. Satu, dua,
8: tiga. Dari tempat. Dari tempat.
5: Udah, siapa? Berhenti.
9: Cukup kayaknya ya.
5: Udah, capek. Minum ini nih.
9: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
9: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
9: Enak banget.
5: Seger gak?
9: Seger banget.
5: Yes, mantap.
9: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
9: Oh,
5: iya.
9: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
9: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
9: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
9: Begitu ya?
2: Oh,
9: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
9: Oke deh.
2: Ya. Satu. Ya. Ya. Loh. Kok jadi jebet gini sih? Tadi minuman apa ya?
8: Tolong ya.
10: FYI for yay info.
11: Kecilku tadi kecilku umur saya 20. Kecilku tidak kita kuliah. Kuliah gitu. Saya mau jadi tutor.
12: Ini suara anak disabilitas.
13: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
12: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Muntul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Pendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, tetap berhati-hati ya pendengar, karena situasi cuaca yang cukup hujannya cukup lebat pendengar di seputaran Simpang Tiga Redlung dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang sedang di perjalanan, tetap berhati-hati, dan yang hendak berangkat pastikan sediakan dulu segala persiapannya pendengar, perlengkapannya seperti baju hujan dan yang lainnya pendengar ya. Dan untuk Anda yang di perjalanan, ingat juga jalan yang licin ya pendengar, kadang-kadang di tikungan dan juga rawan longsor jika terjadi hujan seperti saat ini pendengar. Dan masih dengar rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo, kali ini dari Nami dengan Putri Ijo ke ruang dengar Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
7: Setahu saya Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
6: Intermezzo.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya

0: anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa.

0: pasar pulpen. Pada waktu itu sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah 22 menit berlalu dari pukul 18 menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan masih dengar rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Ogayu ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini Cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo. FYI for yay info. Satu, dua, tiga.
3: Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
4: Enak banget.
0: Seger gak?
4: Seger banget.
0: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
0: iya.
4: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
0: Iya.
4: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
0: Ya.
3: Satu.
0: Ya.
3: Ya.
0: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI
0: for yay info.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Radulung Bunda Meriah dan sekitarnya, mana untuk jadwal sholat maghrib tepat pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Radulung, Kabupaten Bunda Meriah.

0: kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2020 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan kepala negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, kepala negara sebagai panglima tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Kepala negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapai pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Subolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengerjakan.

0: Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
1: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
0: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Nah, situ tentunya ya karena tadi punya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
0: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Nistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zah.
4: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
5: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
4: Nah, kita akan rubah. Konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila, itu yang harus kita gaungkan.
5: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
6: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan

0: angkutan ini harus yang positif.
1: Adapun LPP RRI bersama HIPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrudin Alzana.
3: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HIPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
3: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Ya.
3: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
6: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
4: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Pala selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Saudara saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
8: Setahu saya tidak pernah.
7: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
5: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
10: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan ya. Begitu ya?
5: Iya.
10: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
5: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
10: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
5: Agung ataupun Lukman sama.
10: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
5: Dua kali, Pak.
10: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
5: Lukman dan Agung sama.
10: Dua kali?
5: Iya, setahu saya.
10: Itu tahun berapa?
5: Antara 2025-2026.
10: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
5: Iya.
10: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
5: Tidak.
10: Tidak?
5: Tidak.
10: Jadi tidak pernah video call?
5: Tidak.
9: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
11: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
5: Kenal.
11: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
5: Tidak, Pak.
11: Termasuk saya, apakah iya. Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
5: Tidak pernah, Pak.
11: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
5: Satu kali, Pak.
11: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
5: Tidak, Pak.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang aktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
12: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
13: Sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhum adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
12: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
13: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
12: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dan menjadikan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang dikuasai. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, ultimate segala macam lebih sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AFC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan menemani Anda. Saat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama RRI Talking On hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kita di RRI Rimba Raya dari Jalan Tulnangka Payagajah, Simpang 3 Redlong.

0: Live for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI for Yay
3: Info. Kekeku. Tadi kekeku. Umur saya 20. Itu kita kuliah. Kuliah di Inggris. Saya mau jadi tutor.
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
6: Intermezzo.
7: Cep, ngapain pagi-pagi rumah?
8: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
7: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
8: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
6: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 13 Agustus 2026. Saya bertegas, Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Takengon hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon ya. Azan Isya telah berkumandang. Bagi Anda yang menjalankan ibadah Isya, silakan menunaikannya dengan tenang. Dan setelah ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan malam bersama RRI. Kali ini suasananya sedikit berbeda, bukan cerita, bukan pula sekedar musik. Kita akan hadirkan sebuah cerita pendek dalam mini drama. Cerita yang mungkin terdengar sederhana, tapi siapa tahu ada bagian di dalamnya yang terasa dekat dengan kehidupan kita. Karena kadang sebuah cerita tidak perlu panjang untuk meninggalkan pesan. Jadi tetap bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Setelah mini drama nanti masih banyak lagi program-program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
2: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
3: Jadi, kamu jual berapa, nak?
2: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
3: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
2: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
3: Oh, ya ampun.
2: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
3: Boleh. Tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
2: Siap, ibu.
3: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Bajunya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tudeh. Ibu tadi cari Tudeh ya?
2: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tudehnya.
1: Enak Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
2: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
2: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
2: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
2: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
2: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
2: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
2: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
2: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
2: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jam.

0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara begitu bu. Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja, padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi, Bu Rahma.
1: Pagi, Pak.
0: Saya pinjam capingnya dong, Bu.
1: Caping? Saraung, Pak.
0: Orang kota kan sebutnya caping.
1: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
0: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
1: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
0: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
1: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
0: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
1: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
0: Kenapa, Bu?
1: Bapak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
0: Kok bisa, Bu?
1: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
0: Seram begitu, Bu.
1: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
0: Gak jadi, saya pulang aja, Bu.
1: Pulang aja sana, Pak, pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus penunggu hutan, tapi karena kesalahannya diri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno. Padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan, maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar setia Projo RRI Takengon, tadi kita sudah menyimak mini drama yang berjudul Penunggu Pohon Beringin, dari produksi dari RRI Mamuju ya. Dan sekarang kita kembali ke kabar nyata di sekitar kita. Saatnya Gayo Malam ini menghadirkan berita-berita terkini dari Aceh. Simak informasinya hanya di RRI. Kebakaran yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan minyak tradisional atau sumur minyak ilegal terjadi di Desa Semali, Kecamatan Rantu Perla, Kabupaten Aceh Timur, Kamis 13 Agustus 2026 dini hari. Peristiwa tersebut menghanguskan satu unit rumah dan tiga unit dapur minyak tradisional milik warga. Berdasarkan laporan yang diterima RRI dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop PB BPBD Aceh Timur, kebakaran terjadi sekitar pukul 00 lewat 2 menit dini hari. Api diduga berasal dari kebocoran minyak yang kemudian memicu kobaran api di lokasi pengolahan minyak tradisional tersebut. Akibat kejadian itu, satu unit rumah milik Maimu dilaporkan terbakar. Selain itu, tiga unit dapur minyak tradisional yang digunakan untuk aktivitas pengolahan minyak juga ludes dilalap api. Menurut laporan BPBD, pemilik sumur minyak yaitu Maimu sekaligus pemilik rumah, sekaligus pemilik dapur minyak, serta Kaisen yang juga memiliki dapur minyak tradisional lokasi kejadian. Meski menyebabkan kerugian material yang cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Seluruh warga yang berada di sekitar lokasi dilaporkan berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: 哥。
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar setia Pro 1 RRI Takingon, balik lagi sama saya Ari untuk informasi untuk Gayo malam ini. Peringatan Hari Gajah Sedunia yang jatuh pada 12 Agustus tahun ini diwarnai duka di Aceh. Dalam waktu yang berdekatan, dua individu gajah Sumatera dilaporkan mati. Satu gajah jantan liar di Aceh Tamiang dan seekor gajah anak gajah jinak bernama Yuna di Pusat Latihan Gajah atau PLG Sare, Aceh Besar. Rentetan kematian ini, Forum Jurnalis Lingkungan dan Jaringan Gajah Nusantara mendesak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka data kesehatan satwa secara transparan kepada publik. Kepala Departemen Advokasi Forum Jurnalis Lingkungan Hidayatullah mengatakan, kejadian pertama terjadi pada 9 Agustus 2026, bangkai gajah Sumatera jantan ditemukan di areal perkebunan sawit milik PT MPLI Gampung Kaloi, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Gajah terletak di jalur perkebunan dengan kedua gading masih utuh dan tanpa luka di tubuhnya. Hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan keracunan, dengan perkiraan gajah tersebut telah mati sekitar 3 hari sebelum ditemukan. Dua hari berselang, giliran Yuna, gajah jinak berusia sekitar 3 tahun yang mati. Pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi, ia terpantau aktif seperti biasa. Namun menjelang sore, mahot atau pawang mendapatinya lemas, dengan mata dan wajah yang bengkak, serta lidah pucat kebiruan. Tim medis segera memberikan penanganan, tetapi kondisinya terus memburuk hingga akhirnya Yuna mengembuskan napas terakhir pada pukul 20:48 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara mengarah pada infeksi elephant endotheliotropic herpes virus atau IIHV. Penyakit yang dikenal menyerang anak gajah dan dapat memburuk dengan sangat cepat. Forum Jurnalis Lingkungan mencatat dalam 4 tahun terakhir setidaknya ada 23 kasus kematian gajah yang terjadi di seluruh Aceh, termasuk akibat perburuan dan konflik dengan manusia. Untuk berita lengkapnya dapat Anda baca di kbrn.rri.co.id melalui aplikasi RRI Digital.

pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

0: Pendengar setia Prosetu RRI Takengon, penyidik kepolisian Polsek Masjid Raya Polresta Banda Aceh telah menyerahkan NZ, 26 tahun tersangka beserta barang bukti kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang terjadi di kawasan wisata Bukit Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, kepada Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, Kamis 13 Agustus 2020. Proses pelimpahan tahap 2 ini berlangsung di kantor Kejari Aceh Besar dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Tersangka NZ disangkakan melanggar pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 483 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan guna mendukung proses penuntutan di persidangan, seperti anting-anting emas, HP merek iPhone warna hitam, dan sepeda motor merek Honda 150cc warna hitam dengan plat BL4607LJB sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh tersangka. Untuk informasi selengkapnya tentang tersangka kasus pemerasan di Bukit Lamreh diserahkan ke kejaksaan, dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

0: 北京了。
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp208.250 sepanjang 2025. Temuan itu terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Kabupaten Bener Meriah yang diterima redaksi hari.id dirilis Kamis 13 Agustus 2026. BPK menilai pembayaran gaji dan tunjangan tersebut tidak sesuai ketentuan dan berdampak langsung pada membengkaknya belanja pegawai daerah. Dalam laporan pemeriksaannya, BPK mencatat Pemkab Bener Meriah pada 2025 menganggarkan belanja pegawai sebesar 508.284.717.797,50 rupiah dengan realisasi 474.874.213 atau 93,44%. Dari realisasi tersebut, belanja gaji dan tunjangan ASN mencapai 358.442.216.719 rupiah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sekarang waktunya Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Akan saya buka nanti setelah dua lagu Malaysia ini kita dengarkan di ruang dengaran. Ada Cinta Kita dari Emi dan Inka Kristi, juga lagu Eksis yang berjudul Mengintai dari Tirai Kamar. Nantinya setelah di saat kami sudah membuka layanan interaktifnya di 0821-658-54676 untuk telepon, dan dia untuk WhatsApp-nya di 0852-7082-5272. Apapun ceritanya malam ini, ruangnya ada di sini. Ruang Rindu. Anda punya cerita, kami punya lagunya.

0: Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.
1: Pendengar setia Prosatu RRI Takengon, bersiap untuk sebentar lagi setelah lagu ini. Layanan telepon akan saya buka di 0821-6585-4676 atau melalui pesan singkat 0852-7082-5272. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Ruang Rindu. Kami akan memberikan lagu-lagu Malaysia kenangan untuk

Pendengar, sepertinya sudah ada telepon masuk tadi. Coba saya terima ya. Wah, tidak jadi nih pendengar. Mungkin jaringannya atau saya telat ngangkatnya ini.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sekarang waktunya Ruang Rindu kita buka untuk kita berinteraksi. Telepon dan WhatsApp saya buka malam ini ya. Nah, di telepon, nah ada telepon pertama nih. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ari nih.
0: Bang Ari nih Bang. Ini dengan siapa Bang? Siapa Bang?
1: Siapa Bang?
0: Kurang terdengar nih Bang, siapa Bang?
1: Waalaikumsalam
0: ya Bang, dengan siapa?
1: Mas Boy Meria Jaya.
0: Mas Boy Meria Jaya, gimana kabarnya di malam yang mendung ini Bang? Amin, Alhamdulillah. Itu yang penting ya Mas Boy ya. Itu gimana Mas Boy? Apa ngapain Mas Boy? Lagi santai atau lagi kerja mungkin malam-malam nih Mas Boy?
1: Pulang wirid.
0: Oh, baru pulang wirid. Kalau baru pulang wirid seharusnya ngaji gitu Mas Boy ya, bukan lagu ya Mas Boy ya.
1: Kita kan udah ngaji tadi kan.
0: Oh iya. Berarti waktunya kita berlagu-lagu gitu. Malam ini kita khusus lagu Malaysia nih Mas Boy. Gimana?
1: Lagu daerahnya lagu apa Bang?
0: Lagu apa?
1: Lagu daerahnya lagu apa?
0: Malaysia malam ini kita, bukan lagu daerah.
1: Enggak ada lagu daerah tengah.
0: Enggak ada apa itu?
1: Enggak ada lagu daerah beda.
0: Untuk malam ini kita khususkan lagu Malaysia dulu ya Mas Boy ya. Mungkin malam besok daerah mungkin ya.
1: Lagunya anu aja Bang.
0: Apa itu? Apa judulnya?
1: Kerana Cinta.
0: Kerana Cinta. Kerana Cinta siapa itu yang nyanyi? Nanti coba saya carikan judulnya ya. Tapi kalau salah penyanyi nggak apa-apa lah Mas Boy ya.
1: Nah, salam sehatnya buat Bang Amin. Semoga sehat selalu dan mudah rezeki Bang.
0: Amin, terima kasih Mas Boy. Buat Mas Boy juga ya.
1: Adunannya, Kepelti, Kak Nati, Kak Nko, Bang Hajri, Bang Budi, Bang Jibung, Bang Supan, Abang Pelopimpi. Nah, Bunda Ana tadi sebelumnya, Bunda Ana.
0: Bunda Ana, ya.
1: Terus,
0: siapa lagi?
1: Anan Selfie di Alanyare.
0: Oke, Anan Selfie, ya.
1: Ya, semua-semuanya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi Mas Boy ya, yang dari Meria Jaya. Beliau maunya Kerana Cinta nih. Kerana Cinta lagu siapa ya? Karena semuanya rata-rata lagu Malaysia cinta semua sih ini. Kita terima telepon kedua. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh Bang, kayaknya bisa sedikit lebih jauh dari perangkat radionya ini.
1: Halo.
0: Nah baru jelas ini. Siapa halo. Bang? Halo, dengar gak Bang?
1: Halo. Ya Bang.
0: Nah dari siapa ini Bang?
1: Ini dari Herman Bang.
0: Bang Herman yang di mana ini? Karena Bang Herman ada beberapa ini kayaknya ini.
1: Ini Herman yang di Pondok Balik Bang.
0: Oh, Bang Herman yang di Pondok Balik. Ya. Gimana kabarnya Bang Herman malam ini Bang Herman?
1: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Abang sendiri kayak mana?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Kalau sempat pilek saya nggak bisa nemenin Abang ini Bang.
1: Ya Alhamdulillah lah. Ya kalau emang itu ya dijagalah kesehatannya Bang.
0: Siap.
1: Kesehatan itu awal dari segalanya Bang.
0: Mantap, siap Bang Herman. Bang Herman cuma kopinya aja yang belum ada nih. Cuma kayaknya Bung Erik lagi buat kopi.
1: Ya kalau memang dekat kan bisa kita antar Bang. Ini Herman pun lagi ngopi nih sendiri ya kan di kebun ya kan.
0: Mana enak sendiri ngopi Bang.
1: Ya jadi kayak mana lagi Bang, pendamping kagak Bang kan. Nah, kita pun orang perantau Bang di sini Bang.
0: Oh, mungkin nanti pendengar ada yang tertarik nih dengan Bang Herman nih, bisa nih kita buka lowongan ta'aruf ya.
1: Bisa juga itu.
0: Boleh ya. Nanti biar saya promosikan nih Bang Herman di mana Pondok Balik nih mencari cinta sejati nih.
1: Cinta sejatinya pigi dia Bang.
0: Oh, kamar dia. Jadi kayaknya lagu malam ini kita kasih ke cinta sejati yang kabur atau untuk yang sedang ditunggu nih Bang Herman?
1: Ya kalau masalah percintaan ya kita jalanin aja Bang, nanti kita berusaha ya kan.
0: Siap ya.
1: Ini Bang, kalau memang bisa Bang, minta lagunya dari Ege kalau nggak salah.
0: Ege.
1: Ege dari judulnya Satu Air Mata apa kayak mana itu?
0: Apa itu Ege? Ada beberapa tuh Ege yang mana ya? Yang sebentar saya juga lupa. Satu Nama Tetap di Hati kah?
1: Ya.
0: Satu Nama Tetap di Hati.
1: Iya Bang, bisa Bang.
0: Boleh, ada Ege beberapa nih. Oke Bang, ya. Nanti coba kita putarkan ya.
1: Ya, saya salam-salamnya Bang.
0: Boleh lanjut Bang, silakan Bang. Waktu kita masih panjang sampai jam 11 Bang.
1: Salam-salamnya buat orang tua yang ada di Asia Samyang, semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Dan juga buat Abang, jaga kesehatannya Bang.
0: Terima kasih Bang Herman.
1: Jaga kesehatannya. Dan salam kenal aja.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal yang udah masuk, yang belum masuk dari A sampai Z. Salam kenal dari Herman dari Bali. Itu aja lah Bang.
0: Boleh. Biar gak kepanjangan ya Bang.
1: Ya kalau emang apa Bang ya jangan lupa ngopi Bang. Diminta sama petugasnya Bang. Itu kan ada petugasnya. Kalau emang dekat Herman nantar nih Bang.
0: Siap, terima kasih. Memang Bang Herman nih kayaknya studio harus kita pindahkan samping kebun Bang Herman ya.
1: Ya karena kita pun ya pecinta kopi juga Bang. Memang kita bukan asli orang ini, cuma kita ya,
0: cuma setidaknya
1: ya, alhamdulillah
0: tanpa kopi itu malam tidak nikmat ya. Oke Bang Herman, terima kasih atas atensinya Bang Herman.
1: Ya udah sama-sama Bang ya, kesehatan Bu Bang.
0: Siap, terima kasih Bang Herman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi ada Bang Herman ya. Dari Pondok Bali, jam segini masih di kebun beliau nih menikmati segala kopi dengan lagu-lagu Malaysia ya. Masih ada lagi penelpon? Oke, kita terima satu lagi nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu? Ayo terus lanjutnya apa?
2: Hari berbagi. Berbagi cerita itu lewat acara yang satu ini.
0: Saya juga masih lupa sih, Bang Budi yang paling hafal itu.
2: Iya.
0: Ini Bang Joy Bonsai kah? Atau siapa ini saya masih?
2: Enggak Bang, yang di AS ini.
0: Yang di apa itu AS?
2: AS
0: Amerika Serikat. Asia ya, Selatan, Bang Herman juga Asia kayaknya.
2: Selatan, betul.
0: Ya, Bang Herman lagi.
2: Ya, betul saya dengan saya sendiri, Bang.
0: Ada Herman, ada dua Bang ini nih.
2: Makanya saya bilang langsung aja saya yang di AS gitu.
0: Di Asia Selatan ya.
2: Iya.
0: Gimana tuh presiden kita sehat di Asia Selatan? Presiden Amerika Serikat maksudnya.
2: Sehat, Bang. Cuman malam ini lagi diguyur hujan ini.
0: Oh, gitu, Bang. Gimana Bang Herman? Malam ini karena di sana hujan, apa yang cocok nih untuk malam ini? Apa gitu Bang?
2: Ya sekarang lagi ngopi Bang, di goreng pisang Bang, itu aja.
0: Aku belum dikasih kopi nih, mana sih Erik tadi ya?
2: Wah, saya juga sempat dengan Herman di Sambali tadi. Kalau dekat, boleh lah kita ngantar-ngantar kan
0: sambil ngopi bareng. Boleh lah kita ngopi-ngopi gitu Bang Herman ya?
2: Ya, tapi nggak apa lah, walaupun ini Bang Ari udah ngopi belum?
0: Udah, bentar lagi sih, lagi dibuat ini kopi.
2: Lagi, tapi untuk sekarang, apa kami ngopi dulu? Kami yang tunggu di sini ya, Bang Ari yang telan di sana, mudah-mudahan.
0: Aku lagi nunggu kopi dari Bang Herman sih, kayaknya kopi Aceh Selatan apa ada campur pala atau kayak mana itu ya?
2: Kita kopi alami Bang, kopi alami, ya? Langsung kopi di gongset, nggak campur apa-apa Bang.
0: Sama dong sama kopi di sini.
2: Ya gitu aja, manual ya kan.
0: Iya, lebih enak tuh Bang, tanpa campuran.
2: Iya
0: ya. Gimana Bang Iman, lagu malam ini atau mau salam-salam
2: dari mana? Dari Asahan ada kan Bang, terimalah aku dari Asahan.
0: Asahan, judulnya apa itu, saya pernah tahu nih Asahannya.
2: Terimalah aku tuh Kak Asahan.
0: Apa, gimana?
2: Terimalah aku,
0: Asahan.
2: Asahan.
0: Coba saya cari Asahan. Terimalah aku ya. Terimalah aku. aku. Oh, ada lagu 5 tahun lalu ini ya.
1: Apa?
0: Lagu lama ini ya.
1: Ya lagu lama ya.
0: Oke, ada dari Faisal Asahan. Mas, ya? Ada.
1: Salam saya yang pertama buat Bang Ari yang lagi setia menemani kami kan. Kemudian Bang Budi, Bang Cibro, Bang Ajeri, Bu Hasan Peana juga, Bang Taknur, Mbak Yati, Mbak Selvi, kemudian juga Bang Nus, Bang Joy, Mas John, Pak Rahimo, Pak Satumba. Salam kenal kembali buat Herman di Simpang Bale.
0: Herman Kuadrat.
1: Ya, kemudian juga buat Muka, Erna, Caca, Tara, buat Fitri di Bali Yati, juga Fitri yang ada di Bekasi, juga Fitri yang ada di Payareje. Kak Nadia, Kak Amul, Mak Kita, Mak Selvi, kemudian Bang Mirun, Bang Sabirun, Bang Sultan di Islala. Ini Bang Sabirun udah lama gak pernah nongol kemana ini, Bang Amirun juga gak pernah lemas, gak lama juga gak pernah mendengarkan suaranya.
0: Nggak tahu juga
1: sih, mudah-mudahan beliau-beliau ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Tapi di udara tetap menyatu dalam ruang rindu ini ya.
0: Siap, amin. Semoga sehat-sehat ya, selalu ya.
1: Itu aja bang, dari Asam PJ. Nanti kok lama lagu nggak terputar nanti kan.
0: Oke bang Herman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi ada 3 penelpon ya. Ada Mas Boy, Bang Herman, dan Bang Herman Kuadrat dari AS nih. Ada 2 Herman ini, takut saya salah lagunya nanti ini. Pendengar, kita dengarkan dulu biar nanti kita terlalu jawab nanti takutnya lagunya gak terputar lagi kan. Kita dengarkan dulu lagu pesanannya Mas Boy nih, Karena Cinta, dari Sukses ini. Kalau gak salah ya Bang Mas Boy ya. Baik pendengar, kita dengarkan di Ruang Rindu di

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kembali lagi di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, baru benar ini. Baik pendengar, untuk line telepon masih kami buka di 8216854676 atau melalui pesan singkat 0852-7082-5272. Masih saya tunggu nih penelpon.

baca pesan singkat dulu nih, ada beberapa pesan singkat masuk nih. Assalamualaikum Bang Ari, selamat malam. Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu. Waalaikumsalam, siapa ini ya? Oh, Mak Selfie. Lagunya dari Obi Mesha, judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Halo, ini bukan lagu Malaysia nih, tapi gak apa-apa lah, nanti coba kita putarkan ya. Salam buat penyiar, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa ngopi sambil cok-cok di udara, biar jangan mutunuh. Baik Mas Elvi, kayaknya gak akan mutunuh nih. Lagunya cuma yang bikin mutunuh rata-rata ini. Salam buat pendengar setia RRI dimana saja berada, yang lagi mantau RRI, tagengon aja. Lagu mana ini? Mengi lagu lengik-lengik ke nyemis. Oh, lagu Malaysia. Tuker Rindiani aja Bang Ari. Oh, siap Mas Elvi. Waduh, Mas Elvi yang lagi wirid aja sempat-sempatnya ini request lagu atau dengarkan. Mas Elvi fokus wirid dulu Mas Elvi, nanti dimarah sama ibu-ibu yang di sebelah itu. Ya, terima kasih Mas Elvi untuk pesan singkatnya ya. Kita terima lagi dari 082277 sekian-sekian ya. Ruang Rindu request lagu. Anak judulnya Satu dari Mersis. Hanya satu dari Mersis. Oke, hanya satu dari Mersis ya. Dan salam-salamnya untuk kru RRI yang sedang bertugas, pendengar setia RRI. Dan salam untuk kakak abang di Lengkiu, Araku Homestay. Homestay ya. Dari Bu Nun. Bu Nun gimana ini? Gak jadi dari Mersis, lagunya Suci Dalam Debu. Langsung diganti nih lagunya ini. Baik Bu Nun, nanti coba kita putarkan ya lagu-lagunya ya.

Rindiani, pesanannya dari Mak Selvi nih. Rindiani dari Slem ya, kalau nggak salah ya, dari Slem. Dan Iklim, pesannya dari siapa tadi, Bu Nun, Suci Dalam Debu.

Saya coba bacakan lagi pesan berikutnya ada dari Bang Amir nih. Assalamualaikum Bang Heri, Bang Ari, penyiar. Waalaikumsalam. Rindu, ruang berbagi rindu, lewat lagu. Oh ya Bang, aku mau request lagu vokal Salim Iklim, judulnya Hanya Satu Persinggahan. Salamnya buat yang lagi monitor RRI Takengon. Salam semuanya dan buat Bang Ari, salam sehat selalu bersama keluarga yang tercinta. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Ada lagi nih masuk dari Bang Mus nih. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Yolanda, Pantai Cinta. Salam buat pendengar, penggemar, juga penyiar. Selamat malam Jumat aja. Jika kita diberikan dua pilihan, antara disetiain atau diprioritaskan, kalau saya memilih tidur aja. Karena semua cinta itu hanya ada di dalam mimpi. Tertanda Bang Mus di dermaga kasih Labuhan Sayang, Simbal City. Semua itu hanya ada dalam mimpi. Berarti Bang Mus ini sepertinya tidak percaya cinta ini. Karena kata Bang Mus, cinta itu hanya dalam mimpi. Ya baik benar, belum ada penelpon lagi nih. Saya coba cari lagu-lagu dari pilihan dari para pendengar ya.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar setia Prosetir RRI Takengon, line telepon masih saya buka di 08216585 4676, atau melalui pesan singkat di 08527082572. Ada yang ingin request lagu nih mungkin, atau masih malu-malu nih, line telepon masih dibuka. Jangan nanti di saat line teleponnya sudah padat, nah rebutan tuh. Mau kirim salam juga, ayo cepat ayo. Atau ada yang mau cerita malam ini nih, kita berbagi rindu ya di ruang rindu. Benar, coba saya cek WhatsApp dulu ya, mungkin masih ada nih.

pendengar setia Prosetur Rita Kingon, telepon kami sekarang, kirim WhatsApp sekarang, jangan malu-malu. Selagi jalur masih kosong nih, siapa tahu nanti ya lagu pilihan Anda malam ini justru sedang ditunggu seseorang nih di ujung sana. Nah, karena ruang rindu ya milik kita bersama ya. Baik pendengar, karena belum ada penelpon, kita dah lanjut dengan lagunya requestan dari Bang Mus ini. Ada Yolanda, Fed Imam Fahad ya, Pantai Cinta. Baik pendengar, kita dengarkan.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba.
1: Baik pendengar, kita terima satu telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Nurul.
1: Dengan?
2: Nurul.
1: Dengan Kak Nurul. Kak Nurul di mana, Kak Nurul?
2: Di Meriah Jaya.
1: Di Meriah Jaya. Gimana kabarnya, Kak Nurul? Sehat?
2: Sehat.
1: Nurul, alhamdulillah. Kondisinya di sana mendung atau cerah nih, Kak Nurul, malam ini? Kondisi cuaca di sana cerah atau mendung nih, atau mungkin hujan?
2: Mendung, barusan habis hujan deras tadi.
1: Oh, barusan hujan deras ya, tapi insya Allah kondisinya aman-aman aja ya, Kak Nurul ya. Gimana nih, Kak Nurul, mau request lagu atau mau salam-salam nih?
2: Salam-salam Dewi Lunari.
1: Iya, terima kasih.
2: Bang Fajri. Bro, Bang Tana,
1: Kak Rini. Kak Nami. Ya.
2: Halo.
1: Siapa lagi, ayo.

0: Halo, Kak Nurul, masih di situ?
1: Lagunya.
0: Ah, lagunya?
1: Sahara Jawa.
0: Sahara dari Thomas ya?
1: Iya.
0: Sahara Thomas. Oke. Nanti coba saya putarkan ya, Kak ya.
1: Ya,
0: terima kasih kembali Kak Nurul. Ya, assalamualaikum. Ya, itu tadi ada Kak Nurul ya dari Meriah Jaya mau lagu Sahara. Semoga hatinya juga tidak segersang Sahara ini. Bahaya karena apalagi sedang hujan kan, kalau bisa kan hatinya itu basah-basah ya.

pendengar, kami tunggu telepon dari Anda di 0821-6585-4676 atau melalui pesan singkat 0852-7082-5272.

Ya pendengar, saya bacakan lagi pesan singkat ya. Wah, Bang Mus lagi nih. Hadir lagi Bang, kalau cukup waktu tolong lagu Bob Rizal satu Bang ya. Abadi bersamamu. Terima kasih Bang sebelumnya. Ya, terima kasih kembali Bang Mus. Ya Bang Mus, waktu kita masih banyak nih. Pasti lagu Bang Mus diputarin nih Bang Mus. Baik pendengar, kita dengarkan lagu pesanannya, pesanan lagi, requestnya Kak Nurul ya, yang dari Meriah Jaya, Thomas Arya, Sahara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bergabung kembali bersama saya Ari di Ruang Rindu Pro 1 RRI Talking On. Karena gak ada penelpon lagi nih, mungkin pada istirahat ya waktunya. Memang sih udah jam 11:30 ya. Sudah waktunya untuk istirahat dan bobo cantik nih katanya. dari Mak Selfie nih, Bang Ari gabung lagi. Boleh, kalau bisa nelpon Mak Selfie biar rame, lama nih kita bisa ngobrol nih Mak Selfie. Kalna City hujan sedang lah, Kalna City. Kalanareh kayak ini. Hujan sedang. Hujan malam Jumat pembawa berkah. Satu lagi lagunya boleh dari Sultan. Berpisah di ujung jalan judulnya. Oke. Siap Mas Elpi, sebentar lagi saya putarkan ya. Pendengar, masih saya buka ini untuk ruang rindunya sekitar 30 menit lagi nih. Masih bisa lah satu atau tiga penelpon lagi masih oke nih. Mungkin yang malu-malu untuk nelpon bisa di 0852-7082-5272. Langsung kirimkan pesan singkatnya. Saya bacakan, lagunya saya putarkan.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

setia Project WRRI Takengon, masih kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di Ruang Rindu. Mungkin dari lagu-lagu ini ada kenangan tersendiri ya untuk para pendengar ya. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi nih di Ruang Rindu, jadi kalaupun saya terima telepon, nanggung nih, dan WhatsApp juga sudah kosong. Jadi untuk memenuhi waktu di Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 tepat nantinya, tetap saya hadirkan lagu-lagu Malaysia yang mungkin menjadi kenangan di hidup Anda.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi

20A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ya, pendengar setia Prosotere Ritakingan, Ruang Rindu telah menemani kita dari jam 9, dari jam 21 malam tadi sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya kita masuk ke program Gayo malam ini di Didong Gayo. Pendengar, kami hadirkan Didong Jalu ini, jadi Didong Jalu terbaru 2025 ini di ruang dengar Anda. Selamat menikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sorry.

Ini baru di dong.

bugiardo fu si parla la riera.

声音。

안주희.

Mm-hmm.

Sedekah bersulam, tetapi yang buana bujang makiku senang berdaya.

Magaling pa kaya ako.

Ayak yang sempurna.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya? Dan seringkali di tengah perjalanan itu kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan tidak pernah datang tanpa alasan. Ia mungkin membuat kita menangis, tetapi juga membuka mata kita. Ia mungkin membuat kita jatuh, tetapi juga mengajarkan cara bangkit. Di balik kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta yang tulus, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kesedihan adalah jalan gelap, tetapi di dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, dan keberanian untuk terus melangkah meski di jalan kesedihan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Ari, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung bersama RRI Takingon untuk mengikuti program Mutiara Subuh hingga nanti kita kembali lagi pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat.

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk mengikuti itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana. Berhatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya, silakan nikmati

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda. Tadi kita juga sudah dengarkan kumandang jang subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pilihan lagu-lagu religi juga masih terus akan hadir menemani kebersamaan kita pagi ini. Dan kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: Fajar, bocah berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
0: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
0: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
0: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di

0: Ramadan. Lanjut kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamat Hakim.
1: Kita yang kami hormati seluruh kepala SKE dalam pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan hadirin majelis zikir dan doa yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara zikir dan doa bersama dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai. Mengacara, marilah kita dengarkan bimbingan serta sambutan Bupati Aceh Tengah Terandas Beliau MSI, dipersilakan.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah SWT, serah bersyukur karena pada yang bahagia ini kita dapat hadir. Pertama, melaksanakan salat subuh berjamaah, ini sebuah kebahagiaan bagi kita. Lalu kita bersyukur melanjutkan zikir dan bersama dalam rangka mendoakan para pahlawan kita. Namun kita menyadari bahwa masih banyak yang tidak ikhlas untuk mendoakan para pahlawan. Banyak yang hadir, ini ada momentum yang sangat sakral. Kami menghimbau kepada seluruh jajaran, mulai dari sekda, asisten, kepala dinas, kabak, camat, kepala sekolah, dan kepala puskesmas. Jajaran Porkopimda kita sengaja kita undang. Untuk apa? Untuk mengingat bagaimana besarnya perjuangan para pahlawan kita. Tapi masih banyak di antara kita yang tidak mampu mengajak stafnya. Kabak tidak mampu hadir. Ini adalah satu bentuk kurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana perjuangan daripada para pahlawan kita. Maka hadir hari ini patut bersyukur karena kita sudah masuk dalam mendoakan semoga Indonesia khususnya Aceh Tengah dan para pahlawan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan Allah ke dalam surganya bagi yang beragama Islam. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya yang kita lakukan hadiah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati, jajaran Kopimda, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua Pengadilan, Ketua MPU juga hadir, Pak Rektor, kemudian yang hadir juga Bapak Sekda, para ahli, para asisten. Kenapa sedikit saya cari di mana Pak asisten? Saya cari. Kalau tidak hadir berarti Pak Wakil juga tidak tegas. Kita tidak main dengan doa. Harus kita hargai. Dan KPK, kenapa saya cari berapa kepala SKPK? Doa ini bukan hanya sekedar mendoakan di rumah, tapi bertemunya kita di sini berdoa bersama lebih dari 40 orang, maka malaikat salah satunya, maka doa kita diijabah. Maka syiar diajak kita untuk berkumpul berdoa. Pak Camat, Camat juga kita undang, kepala puskesmas, dan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK juga hadir. Dan nanti semoga kita doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengharap nanti Pak Wakil juga kita himbau kepada instansi vertikal. Ini ada Bapak Kan Kemenak. Ada juga instansi vertikal
imigrasi, bank perbankan juga, kemudian statistik, pertanahan, BPN. Ini coba kita cek BPN. Mereka juga hidup, ditugaskan oleh pemerintah pusat. Tugasnya di Aceh Tengah, berarti dia dalam naungan Kabupaten Aceh Tengah. Wajib bupati menegur apabila nanti tidak hadir. Dan itu perintah. Maka mulai diisi Pak Wakil, kita evaluasi siapa yang intendan ini, wajib kita laporkan nanti kepada pimpinannya. Karena ini ada rangkaian resmi ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Tidak mungkin lagi kita tidak hadir. Begitu besar nikmat yang Allah berikan atas perjuangan daripada para pahlawan kita. Darah mereka dia korbankan, nyawa mereka dia korbankan, tenaga, hartanya dia korbankan. Tujuannya hanya satu, agar kelak anak cucuku tidak lagi seperti kami. Yang kami korbankan semuanya, semua untuk kita hari ini. Hanya mereka berharap semoga anak cucuku bahagia dan mampu mendoakan kami para pahlawan yang telah mendahului. Itu tujuan daripada para pejuang kita. Tapi kalau masih hari ini para kepala dinas, pimpinan masih berpikir bahwa kita hari ini bisa hidup seperti ini tanpa perjuangan para pahlawan kita, ini tentu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, yang nanti kita berikan contoh ini kepada staf kita, kepada anak kita. Kalaulah nanti anak kita mendengar orang tua saya, ayah saya setiap ulang tahun kemerdekaan itu selalu berdoa, dan itu yang akan tertanam dalam dirinya nanti, dan itu juga yang akan tertanam nanti dalam staf dan jajaran kita, dan itu juga yang tertanam dalam masyarakat kita. Maka dalam doa dan zikir pada pagi yang berbahagia ini, kita mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah khususnya untuk terus berdoa mengenang jasa-jasa para pahlawan. Yang kemudian nanti jam 7 kita akan melaksanakan nanti kegiatan rangkaian. Ini juga ziarah ke Taman Makam Pahlawan, ini juga kita berdoa. Dan nanti hari Senin kita melaksanakan upacara pengibaran sang merah putih 17 Agustus tahun 2026 di lapangan Musara Alun. Nah hari ini juga Pak Dandim, Pak Kapolres, semua kaum muslimin kaum muslimat, kita konsentrasi kita gotong royong nanti di lapangan Musara Alun. Kita berharap di jajaran buahlah umul begitu indah. Nanti ada cat, kita cat. Kalau ada yang kering kita tebang. Kalau ada sampah kita bersihkan semua. Itu bertanda bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Semua hadir di sana agar lapangan Musara Alun itu betul-betul nanti nampak rapi, bahwa tahun ini tahun pertama kita melaksanakan upacara di lapangan Musara Alun. Mari kita hadiri nanti gotong royong bersama, mudah-mudahan nanti tampak bersih. Inilah mungkin beberapa cerita yang kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Harapan kita semua adalah marilah kita menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik, yang taat hukum, tapi agama dan budaya itu adalah menjadi garda terdepan kita. Dimanapun kita hidup, jangan pernah lupakan adat budaya, agama kita, dan harapan kita semua adalah mari kita lindungi semua daerah kita ini begitu indah, ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang berjuang, kita jaga bersama. Kalau ada pohon yang kita tebang, jangan lupa untuk menggantinya. Kita jaga bersama lingkungan kita. Itu artinya apa? Kita bersyukur dan berdoa semoga nenek kita yang berjuang khususnya untuk Aceh Tengah dan umumnya Indonesia, itulah mendapat ganjaran atas perjuangan mereka, yang sehingga anak cucunya hari ini bisa tentram damai dalam hidup mengarungi kehidupan ini. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, peringkat perlu satu RRI Takengon. Mohon maaf untuk live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Saat ini pelaksanaan zikir akbar dan doa bersama dalam rangka bagian dari perayaan atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan berlangsung di Masjid Agung Ruhama Takengon. Mungkin untuk pendengar yang ingin mengikuti lebih lengkap bisa ke masjid atau juga bisa mengikuti melalui live streaming YouTube Masjid Agung Ruhama Takengon. Lanjut untuk saat ini, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo selanjutnya, akan hadir dengan rangkaian informasi dari Dataran Tinggi Gayo yang dihimpun oleh rekan-rekan reporter RRI Takengon. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia merespon cepat musibah kebakaran di Jagung Jeget. Kodim Aceh Tengah dan Benar Meriah telah membangun banyak jembatan pasca bencana hidrometeorologi. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia merespon cepat laporan Bupati Aceh Tengah terkait musibah kebakaran yang terjadi di Jagung Jeget. Berikut informasi selengkapnya.
1: Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Laudi Majeri mengunjungi Aceh Tengah. Kunjungan itu seiring laporan pemerintah daerah terkait kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Jagung Jeget, Kecamatan Jagung, Aceh Tengah. Kunjungan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Hasan di ruang kerjanya. Laudi Muhajiri mengatakan kunjungan itu berdasarkan perintah dari menteri untuk meninjau langsung kondisi dampak kebakaran.
2: Melakukan diskusi sekaligus juga meninjau langsung kondisi existing daripada dampak kebakaran tersebut dan juga komunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, wakil bupati dan seluruh OPD terkait, sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus kami segera tindak lanjuti.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan berharap kunjungan itu menjadi awal dari pemulihan musibah kebakaran di Jagung Jeget. Bu Muksin menyebut pemerintah daerah secara serius memperhatikan upaya pemulihan warga korban kebakaran di daerah.
3: Hari ini sudah berada di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dan tadi ada diskusi-diskusi sebentar di ruangan kami. Dan ini salah rencana langsung berangkat ke lokasi. Harapan dari pemerintah daerah kepada Bapak Menteri Transmigrasi.
1: Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan demi mempercepat upaya pemulihan yang dilakukan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar peduli musibah kebakaran, Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Kabupaten Benar Meriah salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk para korban kebakaran di Jagung Jeget, Aceh Tengah.
4: Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI 0121 Zulu Zuluiski Benar Meriah salurkan bantuan dan donasi dari masyarakat kepada korban kebakaran Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua RAPI Benar Meriah Zulia Zulu 01 Zulia Zulu November Yuhda Asri menyebut pihaknya telah melakukan penggalangan dana selama 2 hari sebelumnya melalui RAPI Lokal 3 Pondok Baru dan Lokal 2 Lampahan.
5: Kami anggota RAPI 0121 Wilayah Benar Meriah siap mengantarkan bantuan daripada donasi masyarakat ke Kampung Jagung Jeget. RAPI Benar Meriah!
4: Disebutkan, donasi yang disalurkan sedikitnya Rp21 juta rupiah dan dibagikan langsung ke masing-masing kepala keluarga melalui koordinasi bersama Reje Jeget Ayu dan Camat Jagung Jeget. Selain uang, RAPI juga menyalurkan bantuan pakaian, Al-Quran, Iqra, alat tulis, dan lainnya yang diangkut menggunakan 2 truk. Sementara itu, di lokasi kebakaran, anggota RAPI Juliet Zulu 01 Charlie Juliet Indian dan puluhan anggota lainnya memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar selalu sabar dan tabah atas ujian yang dihadapi. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kodim 0106 Aceh Tengah membangun belasan jembatan untuk pulihkan akses warga yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Program ini juga menjadi bagian dalam mempercepat pemulihan infrastruktur daerah.
6: Kodim 0106 Aceh Tengah telah membangun sebanyak 11 unit jembatan di sejumlah setempat. Pembangunan dilakukan sebagai upaya membantu memulihkan akses masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengemukakan hal itu dalam dialog interaktif di studio program 1 RI Takengon yang dipandu presenter Fazri Rabu sore. Jelaskan jembatan yang telah dibangun terdiri atas berbagai jenis, di antaranya 5 unit jembatan Bailey, 1 titik jembatan Aramco, serta 4 jembatan perintis atau jembatan gantung. Selain itu sebut dan 1 unit jembatan beton saat ini masih dalam proses pengerjaan. Kodim juga tengah mempersiapkan kembali 1 unit jembatan Bailey di Burlah, Kecamatan Ketol.
7: Banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus terutama di Aceh Tengah ini,
8: betul, Pak.
7: Akibat dampak bencana sehingga banyak masyarakat yang terhambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari,
8: baik
7: itu berangkat sekolah.
8: Ya.
7: Nah, di sini juga banyak juga yang berprofesi sebagai tani, di mana rumah dengan lahan kebunnya juga terpisah,
8: ya,
7: sehingga mereka tidak bisa pergi berkebun ataupun mengambil hasil kebunnya karena rusaknya jembatan-jembatan tersebut. Oleh karena itu kita berangkat dari sana dengan program yang ada, kita maksimalkan untuk dapat membantu kesulitan masyarakat ini.
6: Dandim Rudi Haryanto menambahkan pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kembali menghubungkan mobilitas masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana. Langkah itu, kata dia, juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan perbaikan jembatan di wilayah terdampak. Presiden sebelumnya telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Satuan Tugas dan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan sejak 7 Desember 2025 lalu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Di sisi lain, Kodim 0119 Benar Meriah turut mengikuti launching 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik instalasi air bersih.
9: Komandan Kodim dan 0119 Benar Meriah Letkol Febri Adianto bersama Porkopimda Kabupaten Benar Meriah mengikuti kegiatan launching 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia secara terpusat Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program strategis TNI Angkatan Darat dalam memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah yang masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur dasar. Dandim 0119 Benar Letkol Febri Adianto saat mengikuti kegiatan VKON di Kampung Sukamakmur, Kecamatan Wipesam mengatakan pembangunan jembatan melalui program Garuda telah memberikan manfaat besar dan nyata bagi masyarakat. Pembangunan jembatan ini berdampak nyata bagi mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi logistik. Dengan adanya akses yang lebih baik, aktivitas masyarakat menjadi semakin mudah dan perekonomian di wilayah juga dapat berkembang. Menurut Dandim, program jembatan Garuda dan penyediaan air bersih khususnya di Kabupaten Benar Meriah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang membutuhkan. Ia menambahkan pembangunan jembatan dan penyediaan sarana air bersih menjadi semakin penting, terutama bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Benar Meriah yang terdampak bencana alam dan membutuhkan pemulihan serta peningkatan akses infrastruktur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Benar Meriah membangun instalasi air bersih di 2 kampung di Kecamatan Syah Utama.
9: Kepedulian Bayangkari terhadap kebutuhan masyarakat kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Benar Meriah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan instalasi air bersih di 2 kampung yaitu Kampung Gerpa dan Kampung Kerlang, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Benar Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bayangkari dalam membantu masyarakat memperoleh akses air bersih yang layak sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di Kampung Gerpa, kegiatan diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih yang bersumber dari bantuan Bayangkari. Dalam kesempatan tersebut, Bayangkari juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan serupa kemudian dilaksanakan di Kampung Kerang. Peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, bantuan sosial berupa paket sembako turut disalurkan kepada masyarakat. Kapolres Benar Meriah melalui Kapolsek Syah Utama mengatakan pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Bayangkari terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
10: Empat
8: penyucian, tempat ambil air bersih. Jadi masyarakat nanti ambilnya di sini.
10: Masyarakat setempat menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian Bayangkari Pusat dan Bayangkari Cabang Bandar Meriah yang tidak hanya menghadirkan pembangunan sarana air bersih, tetapi juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Polri dan Bayangkari tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian serta kontribusi sosial yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
11: Kami atas nama masyarakat Siak Utama Samar Kilang mengucapkan banyak terima kasih pada jajaran Polri, Bapak Kapolda dan Kapolres, serta Bayangkari Kabupaten Bandar Meriah yang telah bersumbangsih membantu peduli tentang air bersih di kampung kami, yang mana pasca bencana sudah hampir 1 tahun belum ada bantuan yang bersifat tempat penampungan air bersih. Sekali lagi kami atas nama warga masyarakat Samar Kilang mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu Kapolres dan Bapak Kapolres serta Ibu Bayangkari yang ada di Kabupaten Bandar Meriah. Dengan adanya bantuan berupa tempat tampung penampung air ini hingga meringankan beban masyarakat.
10: Dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih di 2 kampung tersebut, Bayangkari berharap bantuan ini menjadi langkah awal dalam menghadirkan akses air bersih yang lebih baik, sekaligus mempererat hubungan antara Polri, Bayangkari, dan masyarakat di Kabupaten Bandar. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Pemerintah Aceh Tengah menggelar pemilihan raja dan ratu baca kabupaten guna meningkatkan budaya baca masyarakat.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah menggelar pemilihan raja dan ratu baca kabupaten di aula perpustakaan setempat kemarin. Pemilihan raja dan ratu baca ini sebelumnya telah melalui tahap pendaftaran yang berlangsung hingga 31 Juli 2026. Dari 43 peserta yang mendaftar, sebanyak 20 peserta berhasil lolos seleksi dan melanjutkan ke tahap pemilihan. Asisten 1 Sekdakap Aceh Tengah Latif Rusti berharap kegiatan ini memicu minat baca masyarakat.
12: Kegiatan ini harapan kita minat baca masyarakat Kabupaten Aceh Tengah semakin baik dan semakin meningkat. Tentu ke depan ini terus kita upayakan, terus kita dorong agar kegiatan ini setiap tahunnya bisa dilaksanakan dengan baik, sebagaimana yang hari ini juga dilaksanakan dengan baik.
1: Pemerintah menilai literasi suatu hal yang paling penting bagi kehidupan masyarakat. Raja dan Ratu Baca yang dipilih nanti diharapkan menjadi penggerak literasi di tengah masyarakat dan mendorong tumbuhnya budaya baca. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas

0: berpotensi terbakar jika terkena percikan api. Warga juga diminta menjauh dari lokasi hingga kondisi dinyatakan aman.
1: Kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ketika sampai di lokasi telah menyiapkan semua dan banyak masyarakat yang mendekati lokasi tersebut. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk semuanya untuk menjauhi tempat tersebut jika akan kemungkinan ada potensi gas yang bertekanan sehingga bisa menghancurkan, bisa diperkirakan potensi untuk terbakar di lokasi tersebut.
0: Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat segera melapor jika mempunyai kondisi serupa saat pengelolaan sumur. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan kandungan semburan tingkat bahayanya. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Sebanyak 11 dapur MBG di Aceh Singkil hingga kini tercatat belum kantongi SLHS. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga saat ini masih ada terdapat sebanyak 11 dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Eraliesa, Rabu 12 Agustus 2026. Dikatakan Pandri, dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS. Sementara untuk 11 dapur lainnya, Pandri menegaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegasnya, dari 11 dapur makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium yang belum keluar, serta juga ada dapur SPPG yang terhambat dalam persiapan dan pemenuhan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
4: Pertanggal 10 Agustus 2026 ya, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri itu sudah terdata ada 17 SPPG. Ya, dari 17 yang sudah mengantongi SLHS itu berjumlah 6 SPPG. Nah, sisanya ada 11 dapur SPPG lagi masih dalam tahap proses penerbitan SLHS. Nah, kendala yang kita hadapi sampai saat ini ada beberapa dapur yang sudah memenuhi syarat, tapi hasil uji laboratoriumnya sampai saat ini belum keluar, jadi belum bisa kita terbitkan atau keluarkan SLHS pada dapur SPPG tersebut. Kemudian juga ada beberapa dapur SPPG juga yang memang laboratoriumnya sudah memenuhi syarat, tapi IKL-nya juga belum memenuhi syarat.
3: Informasi yang berhasil dihimpun adapun dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi sertifikat SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2026 meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis Blok 6 Baru 1, 2, dan 3 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki

sertifikat SLHS, Badan Gizi Nasional atau BGN, sebelumnya memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan BGN karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian Salihin Barus melaporkan.

Pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia merespon cepat musibah kebakaran di Jagung Jeget. Kodim Aceh Tengah dan Benar Meriah telah membangun banyak jembatan pasca bencana hidrometeorologi. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanoga bersama RRI Takengon dan kembali lagi bergabung bersama RRI Rimbaraya. Pendengar, pagi ini Jumat 14 Agustus 2026 kami hadir menemani aktivitas Anda dan melalui program update informasi cuaca badan meriah bagi yang hendak berangkat kerja ke kebun, mengantarkan anak sekolah, kemudian bepergian maupun beraktivitas di luar rumah. Tentu informasi cuaca tadi, maksud kami informasi cuaca, menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di RRI Rimbaraya 90,1 FM. Rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita dengarkan dulu dua lagu Gayu berikut ini, jangan kemana-mana, dan setelahnya kami kembali hadirkan update informasi cuaca untuk sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah.

Ya baik, benar masih di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Saatnya kita masuk ke update informasi cuaca di Kabupaten Bandung Raya. Untuk Kecamatan Pintu Rime Gayu, pagi ini kondisi udara kabur dengan suhu berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian Kecamatan Permata diperkirakan berawan dengan suhu 16 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan 53 hingga 97%. Berikutnya mendengar Kecamatan Siak Utama, kondisi berawan, suhu berada pada kisaran 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 63 hingga 98%. Sementara di Kecamatan Bandar, cuaca berawan, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 52 hingga 95%. Dan untuk Kecamatan Bukit, pagi ini udara kabur, suhu berkisar antara 16 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan 56 hingga 97%. Pendengar, bagi Anda yang akan melintas atau melakukan aktivitas di wilayah-wilayah tersebut, tetap perhatikan kondisi lingkungan sekitar pendengar ya, terutama jika jarak pandang berkurang akibat udara kabur. Dan pendengar, masih kita lanjutkan kembali dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam update informasi cuaca Bandung Raya.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: FYI for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Ya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Drainier. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Drainier ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami sampaikan untuk update info cuaca di Kabupaten Meriah. Di Kecamatan Wih Pesam, pendengar, pagi ini diperkirakan udara kabur dengan suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan 56 hingga 98%. Kemudian di Kecamatan Timang Gajah, kondisi udara kabur suhu antara 17 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 52 hingga 97%. Selanjutnya Kecamatan Bener Kelipah, cuacanya berawan pendengar dengan suhu 15 hingga 24 derajat Celcius serta kelembapan 53 hingga 97%. Untuk Kecamatan Mesidah pagi ini diperkirakan berawan, suhu berkisar antara 17 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan 53 hingga 95%. Dan terakhir Kecamatan Gajah Putih, kondisinya udara kabur, suhu antara 16 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 52 hingga 97%. Jadi secara umum kondisi pagi ini pendengar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah didominasi berawan dan udara kabur. Dan bagi Anda yang berkendara pada pagi hari, khususnya di kawasan perbukitan dan jalur yang memiliki jarak pandang terbatas, mari tetap berhati-hati pendengar, kurangi kecepatan jika diperlukan. Tentunya utamakan keselamatan juga pendengar ya. Dan pendengar, pagi ini semoga informasi cuaca tadi dapat membantu Anda mempersiapkan aktivitas dengan lebih baik tentunya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, kemudian jaga kesehatan, dan bagi Anda yang bepergian, jangan lupa utamakan keselamatan juga. Saya Asman, pamit sejenak, tetap dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan pendengar, setelah itu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti dulu warta berita bersama Pro 3 RRI, dan kemudian setelah itu kita bergabung bersama RRI Talking On. Mas kami untuk mengikuti kabar Aceh dan mengikuti Talking On menyapa nantinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Tulnangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlok.